0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
2: Dit, Dito.
3: Apaan sih, Pak?
2: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
3: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
4: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
3: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
2: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat ya.
5: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
3: Cek kemana, Mas?
5: Cek um.untidar.ac.id.
3: Mira daftar ke sana kan?
5: Iya.
3: UKT-nya murah kan?
5: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
3: Oke, gas.
5: Untidar, unggul berbudaya.

0: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Test. Oke. Okay.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke.

0: rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka taber, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
5: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan bule.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC

0: Astro ki pancen oke ya pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
3: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bundana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan.

0: keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, Bang.
8: Tijus.
7: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Dari Winsport
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: daerah itu udah paling enak jalan media, nggak ada rasa ngantuk, humoris dia orang.
1: Jadi dia kadang deketin terus langsung, apa sih? Nah, gitu tuh.
2: Nggak pernah Om Kike itu bawa lirik kalau ke studio, jadi dia udah hafal gitu.
3: Orangnya terlalu baik soalnya, nggak ada gantinya deh.

0: nyeletuknya itu kocak banget sih.
1: Kalau misalnya kita lagi pada bengong, lagi pada bete gitu, terus tiba-tiba dia suka lari dengan gayanya dia tuh yang lucu tuh yang gini-gini. Itu paling lucu banget ya menurut saya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih.

0: Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
7: sing
6: kono, Pak?
7: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
6: kuwi. Oh, ya carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak

0: Lo cius tenan kune.
1: Sok pak, walah. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak.
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Dewi Sri Tani. Utawi Pak Suwarno. Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani. Utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako. Utawi Mas Reni. Jalan Ngumbul Tegal Rejo. Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: it to me.
1: I'm trying to love you like you're supposed to be loved.
0: Baby girl, just give it to me.
1: I'm trying to love you like you're supposed to be loved.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Suntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.

0: Rasa mustihnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Jus Bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya Bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Ada prioritas lansia dan penggabungan mahram di pelaksanaan haji tahun depan. Kemenhaj Magetan dapat kuota 17 calon jamaah haji. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukojo.
2: Baik, terima kasih. Sobat masyarakat diminta tidak salah memahami istilah percepatan haji yang belakangan sering beredar. Operator Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Magetan Edi Purnomo Nasrudin menegaskan bahwa dalam sistem penyelenggaraan haji tidak ada program percepatan keberangkatan haji. Menurutnya, prioritas lansia berbeda dengan percepatan haji. Jamaah yang telah mendaftar haji dan berusia minimal 65 tahun secara otomatis masuk dalam kategori prioritas lansia yang diproses oleh sistem.
3: Siapapun jamaah haji yang sudah daftar, yang usianya sudah 65 tahun, minimal 65 tahun, itu sudah masuk di prioritas kami, prioritas lansia. Nah, prioritas lansia itu nanti akan dipanggil berangkat haji sewaktu-waktu menurut kuota kami.
2: Jadi menjelaskan,

0: jemaah lansia yang masuk prioritas tetap harus menunggu sesuai kuota yang tersedia. Pada tahun ini, kuota prioritas lansia untuk Kabupaten Magetan sebanyak 17 orang. Karena kuota terbatas, tidak semua jemaah berusia di atas 65 tahun bisa langsung berangkat. Mereka tetap menunggu antrean berdasarkan usia dan ketentuan yang berlaku.
1: Minimal daftarnya sudah 5 tahun, usianya di atas 65. Tahun ini yang tertua dari lansia itu 90 tahun. Jadi misalnya ada, Pak, saya usia saya sudah 75 tahun, kok belum diprioritaskan? Nah, penjelasannya berarti usia yang di atas 75 tahun masih banyak.
0: Yang menambahkan, kuota prioritas lansia tidak bertambah meskipun ada tambahan kuota haji nasional akibat pergeseran kuota dari daerah lain. Tambahan kuota tersebut akan dialokasikan kepada jemaah cadangan yang naik status menjadi berhak lunas. Selain prioritas lansia, Edi juga menjelaskan adanya mekanisme penggabungan mahram yang sering disalahartikan sebagai percepatan haji. Melalui skema ini, jemaah yang mendapat panggilan berangkat dapat mengajukan satu anggota keluarga tertentu untuk berangkat bersama. Namun, anggota keluarga yang diajukan harus sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji yang memiliki nomor porsi minimal 5 tahun. Karena itu, Edi meminta masyarakat tidak lagi menggunakan istilah percepatan haji karena dapat menimbulkan salah persepsi di tengah calon jemaah.
1: Jemaah yang diajukan untuk digabung, orang tua kandung, suami atau istri, saudara kandung atau anak kandung, itu sudah punya nomor porsi minimal 5 tahun.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukocora, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Ngawi. Pemkab Ngawi siapkan TPU baru. Butuh tambahan anggaran 1 miliar rupiah untuk infrastruktur pendukung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mempersiapkan pembangunan tempat pemakaman umum atau TPU baru guna mengatasi keterbatasan lahan makam di kawasan perkotaan. Setelah merampungkan pembelian lahan seluas 1,8 hektar senilai 3,1 miliar, Pemkab kini membutuhkan tambahan anggaran sekitar 1 miliar untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk proses pematangan lahan, pembangunan pagar tembok, serta pembuatan akses jalan menuju lokasi TPU yang berada di wilayah Kelurahan Margomulyo. Kepala Bidang Perumahan Rakyat DPRK Pengawi Wahyudi Buruhuta menjelaskan bahwa saat ini proses pengadaan lahan telah selesai dan tinggal menunggu tahapan sertifikasi sebelum pembangunan fisik dimulai.
4: Jadi sejauh ini sudah selesai proses jual beli dan untuk saat ini di tahapan untuk proses nanti untuk proses ke arah sertifikasi. Jadi mulai dari tahap perpajakan, mulai perpajakan tentunya karena ini lahan untuk pemerintah daerah, jadi nanti pajaknya 0%, tapi tetap secara administrasi harus dilakukan validasi perpajakan. Setelah itu nanti baru proses sertifikasi.
5: Kalau dari pagu 6 miliar kemarin akhirnya?
4: Dari pagu yang kita sediakan kemarin berdasarkan appraisal harga dan hasil negosiasi, kemarin proses jual belinya jadi terpakai 3,1 M dari luas lahan 1,85 hektar.
3: Keberadaan TPU baru ini menjadi solusi atas krisis lahan pemakaman yang saat ini terjadi di 4 kelurahan perkotaan yakni Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karangtengah. Sejumlah lokasi pemakaman yang ada diketahui sudah hampir penuh sehingga kebutuhan lahan baru semakin mendesak. Menurut Wahyudi, pembangunan TPU ditargetkan dapat segera direalisasikan sehingga pada tahun 2027

0: pemakaman tetap tertata rapi, seragam, dan lebih mudah dikelola. Dengan hadirnya TPU baru ini, pemerintah berharap kebutuhan lahan pemakaman warga perkotaan dapat terpenuhi dalam jangka panjang, sekaligus menciptakan kawasan pemakaman yang lebih tertib dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Lamongan, KPK tetapkan 3 tersangka kasus korupsi gedung Pemkab Lamongan. Kerugian negara mencapai 35 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. KPK akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Kasus korupsi proyek strategis ini dilaporkan telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai 35 miliar rupiah. Penetapan 3 tersangka tersebut berasal dari unsur birokrasi dan pihak swasta, antara lain Muhammad Sukiman, selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala seksi penataan bangunan dan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Selain itu, KPK juga menetapkan Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra serta Herman Dwi Haryanto yang merupakan mantan General Manager Divisi Regional 2 PT BA untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Penetapan salah satu ASN sebagai tersangka korupsi ini pun langsung mendapatkan respon dari pemerintah daerah setempat. Bapak Narikan selaku Sekda Lamongan membenarkan kabar tersebut. Namun terkait dengan sanksi, pihaknya masih menunggu proses hukum dari KPK.
3: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah.
4: Tapi nanti kalau sudah terbukti, sanksi apa Pak yang akan diberikan Pak?
3: Ya nanti akan kita lihat di ketentuan aturan.
4: Itu Pak ya, masih menunggu Pak ya?
3: Ya, menunggu proses, kita tunggu aja proses.
4: Tapi itu benar Pak ya, ada salah satu ASN Pemkab Lamongan itu Pak ya?
3: Sementara kita lihat di media, ya benar.
2: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Jamaah Haji Lamongan fokus ibadah sunnah jelang kepulangan ke tanah air. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
5: Baik, terima kasih sobat. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Armusna, jamaah haji asal Lamongan kini memanfaatkan waktu yang tersisa di Mekah untuk memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Ketua Kloter Sub 33 Iwan Sunardi bilang, sebagian jamaah mengikuti kegiatan City Tour yang dilaksanakan kelompok bimbingan ibadah haji, sementara sebagian lainnya memilih melaksanakan umroh sunnah dan beribadah mandiri di Masjidil Haram.
6: Dari SUB 33 ini ada yang melaksanakan city tour, memang dari awal sudah kita himbau jangan melaksanakan city tour sebelum puncak Armusna. Jadi alhamdulillah setelah kemarin puncak Armusna ini hanya dari KPIH yang melaksanakan city tour kemudian umroh sunnah, jadi mereka membebaskan dari masing-masing jamaahnya untuk pergi ke Masjidil Haram, monggo disilakan baik umroh mandiri maupun umroh sunnah secara bareng-bareng. Mereka kami harapkan bisa mengoptimalkan sebelum pendorongan pemulangan ke tanah air.
5: Iwan menjelaskan jamaah kloter sub 33 dijadwalkan melaksanakan tawaf wada pada 7 malam menuju 8 Juni sebelum bersiap menuju tanah air.
6: Dari SUB 33 ini akan melaksanakan tawaf wada tanggal 7 malam 8. Itu terakhir kita melaksanakan kegiatan di Mekah. Karena tanggal 8 itu sudah kita akan dorong ke tanah air, jadi tidak ada jamaah lagi yang beraktivitas ke Haram, konsentrasi ke pemulangan jamaah ke tanah air.
5: Iwan berharap seluruh jamaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat.

0: selamat dan memperoleh predikat haji mabrur. Dari Lamongan, Zaki melaporkan. Kembali ke studio.
1: Zaki, reporter Radio Ronggo, hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: tập như ê khó đi ăn ăn mì mình được khá đi ok
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sobat Bahana tahu nggak nih, sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: udah lama banget.
1: 10 tahun ya?
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Iya gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged. 2 weeks ago. So...
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: bukan saya.
1: Masa, Mas?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin daya.

banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
6: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Hah? Ngerayu ya?
6: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
7: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat, adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Ada prioritas lansia dan penggabungan mahram di pelaksanaan haji tahun depan. Kemenhaj Magetan dapat kuota 17 calon jamaah haji. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukojo.
2: Baik, terima kasih. Sobat masyarakat diminta tidak salah memahami istilah percepatan haji yang belakangan sering beredar. Operator Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Magetan Edi Purnomo Nasrudin menegaskan bahwa dalam sistem penyelenggaraan haji tidak ada program percepatan keberangkatan haji. Menurutnya, prioritas lansia berbeda dengan percepatan haji. Jamaah yang telah mendaftar haji dan berusia minimal 65 tahun secara otomatis masuk dalam kategori prioritas lansia yang diproses oleh sistem.
3: Siapapun jamaah haji yang sudah daftar, yang usianya sudah 65 tahun, minimal 65 tahun, itu sudah masuk di prioritas kami, prioritas lansia. Nah, prioritas lansia itu nanti akan dipanggil berangkat haji sewaktu-waktu menurut kuota kami.
2: Jadi menjelaskan, jemaah lansia yang masuk prioritas tetap harus menunggu sesuai kuota yang tersedia. Pada tahun ini, kuota prioritas lansia untuk Kabupaten Magetan sebanyak 17 orang. Karena kuota terbatas, tidak semua jamaah berusia di atas 65 tahun bisa langsung berangkat. Mereka tetap menunggu antrean berdasarkan usia dan ketentuan yang berlaku.
3: Minimal daftarnya sudah 5 tahun, usianya di atas 65. Tahun ini yang tertua dari lansia itu 90 tahun. Jadi misalnya ada, Pak, saya usia saya sudah 75 tahun, kok belum diprioritaskan. Nah, penjelasannya berarti usia yang di atas 75 tahun masih banyak.
2: Yang menambahkan, kuota prioritas lansia tidak bertambah meskipun ada tambahan kuota haji nasional akibat pergeseran kuota dari daerah lain. Tambahan kuota tersebut akan dialokasikan kepada jamaah cadangan yang naik status menjadi berhak lunas. Selain prioritas lansia, Edi juga menjelaskan adanya mekanisme penggabungan mahram yang sering disalahartikan sebagai percepatan haji. Melalui skema ini, jamaah yang mendapat panggilan berangkat dapat mengajukan satu anggota keluarga tertentu untuk berangkat bersama. Namun, anggota keluarga yang diajukan harus sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji yang memiliki nomor porsi minimal 5 tahun. Karena itu, Edi meminta masyarakat tidak lagi menggunakan istilah percepatan haji karena dapat menimbulkan salah persepsi di tengah calon jemaah.
3: Jemaah yang diajukan untuk digabung, orang tua kandung, suami atau istri, saudara kandung atau anak kandung, itu sudah punya nomor porsi minimal 5 tahun.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Ngawi, Pemkab Ngawi siapkan TPU baru. Butuh tambahan anggaran 1 miliar rupiah untuk infrastruktur pendukung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mempersiapkan pembangunan tempat pemakaman umum atau TPU baru guna mengatasi keterbatasan lahan makam di kawasan perkotaan. Setelah merampungkan pembelian lahan seluas 1,8 hektar senilai 3,1 miliar, Pemkab kini membutuhkan tambahan anggaran sekitar 1 miliar untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk proses pematangan lahan, pembangunan pagar tembok, serta pembuatan akses jalan menuju lokasi TPU yang berada di wilayah Kelurahan Margomulyo. Kepala Bidang Perumahan Rakyat DPRK Pengawi Wahyudi Buruhuta menjelaskan bahwa saat ini proses pengadaan lahan telah selesai dan tinggal menunggu tahapan sertifikasi sebelum pembangunan fisik dimulai.
5: Jadi sejauh ini sudah selesai proses jual beli dan untuk saat ini di tahapan untuk proses nanti untuk proses ke arah sertifikasi, jadi mulai dari tahap perpajakan, mulai perpajakan tentunya karena ini lahan untuk pemerintah daerah, jadi nanti pajaknya 0%, tapi tetap secara administrasi harus dilakukan validasi perpajakan. Setelah itu nanti baru proses sertifikasi.
6: Kalau dari pagu 6 miliar kemarin akhirnya?
5: Dari pagu yang kita sediakan kemarin berdasarkan appraisal harga dan hasil negosiasi, kemarin proses jual belinya

0: diharapkan sehingga pada tahun 2027 sudah dapat digunakan oleh masyarakat. Selain menyiapkan sarana fisik, Pemkab Ngawi juga berencana menyusun aturan khusus terkait tata kelola pemakaman. Nantinya makam tidak diperbolehkan dibangun secara permanen, penanda makam cukup menggunakan batu nisan atau kayu serta ditanami rumput agar kawasan pemakaman tetap tertata rapi, seragam dan lebih mudah dikelola. Dengan hadirnya TPU baru ini, pemerintah berharap kebutuhan lahan pemakaman warga perkotaan dapat terpenuhi dalam jangka panjang, sekaligus menciptakan kawasan pemakaman yang lebih tertib dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Lamongan, KPK tetapkan 3 tersangka kasus korupsi gedung Pemkab Lamongan. Kerugian negara mencapai 35 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. KPK akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Kasus korupsi proyek strategis ini dilaporkan telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai 35 miliar rupiah. Penetapan 3 tersangka tersebut berasal dari unsur birokrasi dan pihak swasta, antara lain Muhammad Sukiman, selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala seksi penataan bangunan dan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Selain itu, KPK juga menetapkan Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra serta Herman Dwi Haryanto yang merupakan mantan General Manager Divisi Regional 2 PT BA untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Penetapan salah satu ASN sebagai tersangka korupsi ini pun langsung mendapatkan respon dari pemerintah daerah setempat. Bapak Nalikan selaku Sekda Lamongan membenarkan kabar tersebut. Namun terkait dengan sanksi, pihaknya masih menunggu proses hukum dari KPK.
3: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah.
4: Pak, tapi nanti kalau sudah terbukti, sanksi apa Pak yang akan diberikan Pak?
3: Ya, nanti kita lihat di ketentuan aturannya.
4: Itu Pak ya? Masih menunggu Pak ya?
3: Ya, untuk proses kita tunggu aja proses.
4: Tapi itu benar Pak ya? Ada salah satu ASN Pemkab Lamongan itu Pak ya?
3: Sementara kita lihat di media, ya benar.
2: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Ronggo Hadi. Jamaah Haji Lamongan fokus ibadah sunnah jelang kepulangan ke tanah air. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
5: Baik, terima kasih sobat. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Armusna, jamaah haji asal Lamongan kini memanfaatkan waktu yang tersisa di Mekah untuk memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Ketua Kloter Sub 33 Iwan Sunardi bilang, sebagian jamaah mengikuti kegiatan City Tour yang dilaksanakan kelompok bimbingan ibadah haji, sementara sebagian lainnya memilih melaksanakan umroh sunnah dan beribadah mandiri di Masjidil Haram.
6: Dari SUB 33 ini ada yang melaksanakan city tour. Memang dari awal sudah kita himbau jangan melaksanakan city tour sebelum puncak Armusna. Jadi alhamdulillah setelah kemarin puncak Armusna ini banyak dari KPIH yang melaksanakan city tour, kemudian umroh sunnah. Jadi mereka membebaskan dari masing-masing jamaahnya untuk pergi ke Masjidil Haram, monggo disilakan baik umroh mandiri maupun umroh sunnah secara bareng-bareng. Mereka kami harapkan bisa mengoptimalkan sebelum pendorongan pemulangan ke tanah air.
5: Iwan menjelaskan jamaah kloter sub 33 dijadwalkan melaksanakan tawaf wada pada 7 malam menuju 8 Juni sebelum bersiap menuju tanah air.
6: Dari SUB 33 ini akan melaksanakan tawaf wada.

0: 7 malam 8. Itu terakhir kita melaksanakan kegiatan di Mekah. Karena tanggal 8 itu sudah kita akan dorong ke tanah air. Jadi tidak ada jamaah lagi yang beraktivitas ke haram. Konsentrasi ke pemulangan jamaah ke tanah air.
1: Iwan berharap seluruh jamaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh predikat haji mabrur. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
2: Zaki, reporter Radio Ronggo, Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 08563454545.
1: Tandani ning ngene ya. Mas ning ngene berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Hey.
1: What's wrong?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Ah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Ah, kita putus.
0: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi aja ngopi Bana kali ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ya. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio, radio officialnya Radio Bana FM Ngawi ya. Masih yang semuanya mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya siang hari ini, yang mungkin lagi menikmati juga makan siang ya. Selamat siang semuanya. Oke, Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Nah, ini mengenai literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ya. Di informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bana semuanya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran, kendaraan bermotor, dan transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Yang mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ya. Masih diajak ngopi Bana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana semuanya. Barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di live streaming ya di www.bahanafmngawi.com jika selamat siang semuanya ya. Kemudian di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima. Walaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya di siang hari ini. Mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasananya ya sangat menyenangkan walaupun cuaca cukup panas ya. Tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini. Jangan lupa juga ya topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya masih tentang mengenai literasi ya, ini ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih diajak ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan. Juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351 749 778, kantor Kas Jogorogo Jalan Mojopahit 45, telepon 731 412, kantor Kasini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031, kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Perahu, telepon 745076, kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Grambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Geneng Jalan PG Sudono Geneng Ngawi, telepon 447732, Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085-6345-4545. Jangan lupa juga topik kita, literasi anak Jawa Timur itu menurun ya, atau caranya belajarnya yang berubah ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih. Dari Pak Hari ini ya, biasanya tuh seringnya anak pakai gadget ya, jadi belajarnya jadi menurun katanya gitu. Terima kasih. Sering mainan gadget maksudnya ya, sering mainan gadget jadi belajarnya menurun ya. Terima kasih banget ya buat yang udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA 085-6345-4545. Masih bareng Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur ya. Sobat Bahana semuanya, nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua gitu ya. Masih di Ajang Ngopi Bahana, masih barengan Lupita Bahana.

0: 104,5 FM Banner Radio, Sobat Dana, Pemkab Ngawi siapkan TPU baru, butuh tambahan anggaran 1 miliar rupiah untuk infrastruktur pendukung. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mempersiapkan pembangunan tempat pemakaman umum atau TPU baru guna mengatasi keterbatasan lahan makam di kawasan perkotaan. Setelah merampungkan pembelian lahan seluas 1,8 hektar senilai 3,1 miliar, Pemkab kini membutuhkan tambahan anggaran sekitar 1 miliar untuk menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk proses pematangan lahan, pembangunan pagar tembok, serta pembuatan akses jalan menuju lokasi TPU yang berada di wilayah Kelurahan Margomulyo. Kepala Bidang Perumahan Rakyat DPRK Pengawi Wahyudi Buruhuta menjelaskan bahwa saat ini proses pengadaan lahan telah selesai dan tinggal menunggu tahapan sertifikasi sebelum pembangunan fisik dimulai.
2: Jadi sejauh ini sudah selesai proses jual beli dan untuk saat ini di tahapan untuk proses nanti untuk proses ke arah sertifikasi, jadi mulai dari tahap perpajakan, mulai perpajakan tentunya karena ini lahan untuk pemerintah daerah, jadi nanti pajaknya 0%, tapi tetap secara administrasi harus dilakukan validasi perpajakan. Setelah itu nanti baru proses sertifikasi.
3: Kalau dari pagu 6 miliar kemarin akhirnya?
2: Dari pagu yang kita sediakan kemarin berdasarkan appraisal harga dan hasil negosiasi, kemarin proses jual belinya jadi terpakai 3,1 M. Dari luas lahan 1,85 hektar.
1: Keberadaan TPU baru ini menjadi solusi atas krisis lahan pemakaman yang saat ini terjadi di 4 kelurahan perkotaan, yakni Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karangtengah. Sejumlah lokasi pemakaman yang ada diketahui sudah hampir penuh sehingga kebutuhan lahan baru semakin mendesak. Menurut Wahyudi, pembangunan TPU ditargetkan dapat segera direalisasikan sehingga pada tahun 2027 sudah dapat digunakan oleh masyarakat. Selain menyiapkan sarana fisik, Pemkab Ngawi juga berencana menyusun aturan khusus terkait tata kelola pemakaman. Nantinya makam tidak diperbolehkan dibangun secara permanen, penanda makam cukup menggunakan batu nisan atau kayu, serta ditanami rumput agar kawasan pemakaman tetap tertata rapi, seragam, dan lebih mudah dikelola. Dengan hadirnya TPU baru ini, pemerintah berharap kebutuhan lahan pemakaman warga perkotaan dapat terpenuhi dalam jangka panjang, sekaligus menciptakan kawasan pemakaman yang lebih tertib dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas, Sobat. Pemkab Ngawi siapkan TPU baru, butuh tambahan anggaran 1 miliar rupiah untuk infrastruktur pendukung. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua, sampai nanti jam 2 siang.

0: menikmati ngopi mana.
1: Ternyata sempat 5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, literasi anak Jawa Timur itu menurun ya, atau cara belajarnya ya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana, toh?
1: Ini loh, Mas. Dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?

0: Bawang mas, ini loh kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wong Awi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104.5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Yang sudah gabung ya tadi ya, topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, tadi tentang literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah gitu ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget tadi udah gabung ajang Ngopi Bana tadi ya, buat Mbak Nana terima kasih banget. Menurut saya bukan menurun, tapi anak sekarang lebih suka belajar lihat video daripada membaca buku, katanya gitu. Dari Mas Edo ya, terima kasih, kemampuan membaca tetap penting, namun cara mendapatkan informasi memang sudah berubah mengikuti zaman gitu ya. Terima kasih ya udah gabung ya Mas Edo. Terus yang sudah gabung lagi dari Bang Benny juga, terima kasih Bang Benny ini ya. Saya melihat minat baca anak berkurang karena lebih sering bermain gadget dibandingkan membuka buku. Terima kasih banget Bang Benny. Terus yang sudah gabung lagi Mbak Wati ini ya. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Wati udah gabung di ajang Ngopi Bana. Banyak anak sebenarnya rajin belajar, hanya medianya berbeda seperti YouTube, dedukasi atau aplikasi belajar. Terus dari Nila ya, terima kasih Nila udah gabung. Literasi jangan hanya diukur dari banyaknya buku yang dibaca, tapi juga kemampuan memahami informasi. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih di ajang Ngopi Bana di bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang gitu ya. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Tapi kita hari ini ya, literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Mau gabung masih tunggu nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang sudah gabung ya, sekolah perlu membuat kegiatan membaca yang lebih menarik agar anak tidak bosan gitu ya. Terima kasih banget tadi ya udah gabung Mbak Leli ya, tadi topik kita hari ini literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah ya. Terus yang sudah gabung lagi Mbak Tina ya, gadget tidak selalu buruk asalkan digunakan untuk mencari informasi dan belajar. Sudah gabung lagi buat Pak Anto ya, terima kasih Pak Anto. Tantangan sekarang adalah menjaga keseimbangan antara literasi digital dan literasi membaca. Terus dari Mas Budi, terima kasih. Anak-anak lebih suka konten singkat sehingga perlu cara baru untuk mengenalkan buku. Sudah gabung lagi juga, terima kasih banget ya Mbak Ana ya. Dulu pilihan liburan terbatas sehingga membaca jadi kegiatan utama, sekarang persaingannya lebih banyak. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana edisi hari Jumat 5 Juni 2026 ya. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Jumat 5 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
2: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Rayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Saya musik mungkin aku nyanyi ki. Kang mungkin yo yo.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Yeah, give me a

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Teteh, rasa teko nelesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: burgernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: No.
6: Halo.
5: Muga-muga tresnane awake dhewe lestari kaya dene wit-witan ing alam.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burn out bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Di tahun ini, Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bunda Ana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
3: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. SPMB di Lamongan, orang tua dihimbau tetap dampingi putra-putrinya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Novi.
3: Baik, terima kasih sobat. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 di Lamongan dilaksanakan dengan beberapa tahapan seleksi. Kata Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan, Sofian Hadi, menjelaskan saat ini pelaksanaan tersebut masih dalam tahap pengambilan dan verifikasi PIN calon siswa hingga dimulainya pendaftaran tanggal 11 Juni mendatang. Berdasarkan petunjuk teknis atau juknis di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, proses awal SPMB dimulai dengan pengambilan PIN secara mandiri oleh calon siswa yang sudah dibuka sejak tanggal 28 Mei sampai tanggal 9 Juni 2026. Dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi data serta verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK. Pendaftaran seleksi dilaksanakan dengan beberapa jalur, antara lain tahap 1 jalur domisili, tahap 2 jalur afirmasi, dan jalur mutasi orang tua atau wali, serta jalur prestasi hasil lomba dan beberapa tahap berikutnya. Untuk jalur nilai prestasi akademik terdiri dari dua tahap, yaitu tahap 3 pada SMA mulai tanggal 24 hingga 25 Juni, serta tahap 4 dimulai tanggal 30 Juni hingga tanggal 1 Juli 2026. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Rupiah tembus 18.000, pengusaha besi Lamongan menghitung ulang harga dan untung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Nanda.
4: Baik, terima kasih sobat. Pelemahan rupiah yang sempat menembus 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha besi dan baja. Kenaikan kurs membuat biaya pembelian material impor ikut naik dan menekan margin di tingkat distribusi maupun retail. Dampak itu terlihat pada usaha seperti Duta Merpati di Lamongan, Jawa Timur yang memasok kebutuhan besi untuk kontraktor, bengkel las, dan toko besi skala kecil di Lamongan serta sekitarnya. Saat harga bahan baku bergerak naik, keluhan pelanggan pun ikut meningkat karena ongkos produksi dan pembelian material menjadi lebih mahal. Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan Muhammad Zaki menjelaskan bahwa sekitar 90% kebutuhan besi masih berasal dari impor, terutama dari Cina. Kondisi ini membuat setiap perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat segera berpengaruh pada harga jual di pasar domestik. Salah satu contoh paling nyata terlihat pada harga coil atau besi gulungan yang banyak dipakai di sektor manufaktur dan konstruksi. Zaki menyebut harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.500 per kilogram kini sudah menembus lebih dari Rp20.000 per kilogram. Kenaikan itu tidak hanya mempengaruhi distributor, tetapi juga bengkel las dan pelaku usaha kecil yang memakai besi sebagai bahan baku utama. Dalam kondisi seperti ini, harga jual di tingkat hilir ikut terdorong naik agar pelaku usaha bisa menutup biaya pembelian material. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Pemkab Ngawi upayakan revitalisasi Pasar Gentong. Usulkan bantuan ke Pemprov Jatim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya membangkitkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terus dilakukan pemerintah Kabupaten Ngawi. Namun keterbatasan anggaran daerah membuat rencana rehabilitasi pasar yang terbakar pada 2024 itu belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Sebagai solusi, Pemkab Ngawi kini mengajukan bantuan keuangan atau BK kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mendukung pembangunan kembali pasar yang menjadi salah satu pusat ekonomi masyarakat tersebut. Kepala Bidang Pasar DPPTK Ngawi Yudika Nur menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan pembangunan Pasar Gentong.
6: Untuk tindak lanjut usulan pembangunan Pasar Gentong pada tahun ini, tahun 2025, kita sudah berusaha untuk memasukkan usulan proposal revitalisasi Pasar Gentong ini pada SIPDRI, yang mana pada SIPDRI ini akan dimasukkan ke sumber dana BKPROP. Jadi BKPROP untuk perencanaan 2027.
7: Secara keseluruhan? Kebutuhannya
6: untuk DED-nya yang sudah ada kita senilai 8M.
7: Itu untuk bangunan kios, los atau?
6: Itu untuk semua fasilitas. Jadi total kita akan merehab total Pasar Gentong karena telah tahun mengalami musibah 2024 kemarin.
5: Berdasarkan hasil detail engineering design atau DED, kebutuhan dana untuk pembangunan pasar diperkirakan mencapai sekitar 8 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas perdagangan yang lebih representatif bagi para pedagang yang terdampak kebakaran. Rencana pembangunan mencakup penyediaan tempat usaha bagi 161 pedagang yang terdiri dari 28 kios, 91 los, dan 42 dasaran dengan luas bangunan mencapai sekitar 4.780 meter persegi. Yunika menambahkan apabila usulan bantuan keuangan tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, proses pembangunan diperkirakan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2027. Pemkab Ngawi berharap dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dapat mempercepat pemulihan Pasar Gentong sehingga para pedagang kembali memiliki tempat usaha yang layak dan roda perekonomian masyarakat Paron dapat bergerak normal seperti sebelum kebakaran terjadi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Pengajuan dispensasi nikah anak di Magetan capai 16 pengajuan. 13 remaja sudah hamil dan 2 telah melahirkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Magetan masih menjadi perhatian serius. Hingga pertengahan tahun 2026 tercatat sebanyak 16 pengajuan dispensasi nikah di bawah umur diajukan dengan mayoritas pemohon pengajuan pernikahan karena kehamilan di luar nikah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Kartini mengungkapkan dari 16 pengajuan dispensasi nikah tersebut sebanyak 13 calon pengantin perempuan diketahui sudah hamil, sementara 2 lainnya bahkan telah melahirkan sebelum mengajukan pernikahan. Data tersebut menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah masih menjadi penyebab utama tingginya pengajuan dispensasi nikah di bawah umur di Kabupaten Magetan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menekan angka perkawinan.

0: Amin.
1: Iya.
0: Karena itu tadi ibunya.
1: Iya, ibunya sudah sebatang kara, sudah tidak punya apa-apa, terus intinya biar bisa meringani. Biar itu rata-rata kenal di mana, kenal di media sosial, Bu. Kayak yang poncol itu juga ada kemarin anaknya dua lagi, perempuannya masih 18 tahun itu juga. Kenalnya di mana, di media sosial.
0: Dari hasil pendampingan yang dilakukan DPP KB P3A, sebagian besar remaja yang mengajukan dispensasi nikah mengaku mengenal pasangan melalui media sosial. Bahkan hasil konseling menunjukkan sejumlah pasangan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum mengajukan dispensasi nikah. Untuk menekan angka perkawinan anak, DPP KB P3A terus menggencarkan sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini di sekolah-sekolah serta memberikan edukasi kepada orang tua mengenai risiko pernikahan anak.
2: Untuk ini, untuk bisa mencegah ya.
1: Nah, yang diupayakan kita juga ada sosialisasi seperti itu, kaitan dengan pencegahan usia dini itu, terus kaitan dengan anak-anak itu kita juga lakukan kayak pembinaan di sekolah-sekolah itu, pencegahan usia pernikahan usia dini juga. Rasanya semua itu dari HP, dari media sosial seperti itu.
0: Siap-siap.
1: Itu yang dilakukan kita kaitan dengan konseling itu sudah.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Seratus empat koma lima FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di ajang ngopi senja. Dan di sore hari ini kita akan membahas tentang literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Tetap semangat di edisi hari Jumat tanggal 5 Mei. Kita tunggu opini Anda di 0856345454545.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Hai Clickers, sampai ketemu di bukber bareng Ungu.
2: Ditunggu ya.

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada ungu, bulan baik. Bulan baik adalah bulan yang penuh apa ini? Banyak uang sahabat Bana ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung di sore hari ini. Penuh mana sahabat Bana? Karena suasana sangat apa ini mendukung ya untuk menikmati sore hari ini. Nah, melangkah lebih maju lagi sahabat Bana, kita membahas tentang literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Sahabat Bana, memang belakangan ini isu literasi anak kembali menjadi perhatian. Banyak yang khawatir minat membaca anak-anak semakin menurun karena lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget dan media sosial. Namun di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya cara belajar anak zaman sekarang hanya berubah mengikuti perkembangan teknologi.
1: Savannah.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, suatuana jenazah pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Jembrana, Bali, IKD Mas Hadiadi yang meninggal dunia di Jepang dipulangkan ke tanah air setelah biaya pemulangannya terkumpul melalui donasi. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sehari ini, Mirah menjelaskan jenazah Hadiadi dipulangkan dari Jepang menggunakan kargo pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA881. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bahan Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 44 menit lewat 1:04 sore, sobat Bana tetap semangat ya. Masih tentang literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Sobat Bana, jika dulu anak-anak lebih banyak belajar melalui buku, majalah, dan perpustakaan, kini mereka bisa memperoleh informasi dari video edukasi, podcast, aplikasi pembelajaran, hingga konten digital yang mudah diakses kapan saja. Di sini memunculkan pertanyaan, apakah literasi memang menurun atau hanya bergeser bentuknya? Saya tunggu di 0856 6345 4545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
5: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
4: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
6: Diam!
7: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
5: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
7: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
5: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
4: Ya, si jomblo kuliah lagi.
5: Apaan sih?
7: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
3: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bahana ya. Ada Mas Cipto, terima kasih banget sudah SMS, Mbak Neng, Mbak Rara ya. Nah, masih tentang literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belanjanya yang berubah. Ya, tunggu di 085 6345 4545.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahan Radio, Sobat Bana, antrian bahan bakar minyak bersubsidi yang mengular hingga ke jalan raya di Kabupaten Buni, Sulawesi Selatan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Yang dilansir kompas.com untuk saudara ini, satu unit minibus menabrak truk yang sedang mengantri BBM di jalur Trans Sulawesi. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Bahan Radio.

104,5 FM Bayan Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore untuk yang ada di alun-alun yang lagi lari-lari kecil. Menikmati suasana yang apa ini? Benar-benar panas mencetar ya. Tanda-tandanya sudah kemarau nih sebetulnya ya. Maka apa ini banyak-banyak selalu menjaga kesehatan ya agar tidak sakit. Nah, masih tentang literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya berubah. Sobat Bana, pada masa lalu membaca menjadi sumber utama yang mendapatkan pengetahuan. Anak-anak terbiasa membuka buku pelajaran, membaca cerita di majalah anak atau mencari referensi di perpustakaan. Sesini melatih kemampuan membaca, memahami isi teks, memperkaya kosakata serta meningkatkan daya konsentrasi karena mereka harus fokus pada tulisan dalam waktu yang cukup lama. Berbeda dengan sekarang, Sobat Bana, perkembangan teknologi membuat informasi hadir dalam berbagai bentuk. Anak-anak dapat belajar matematika melalui video animasi, mendengarkan cerita melalui podcast, mengikuti kursus lewat aplikasi, atau mencari jawabannya dengan beberapa kali sentuhan di layar ponsel. Cara ini dianggap lebih menarik karena bersifat visual, interaktif, dan mudah dipahami. Namun perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan anak untuk bisa memperoleh informasi dengan cepat, tapi belum tentu memiliki kebiasaan membaca yang kuat. Banyak anak lebih senang menonton ringkasan daripada membuka atau membaca penjelasan lengkap. Akibatnya kemampuan memahami bacaan panjang, analisis informasi dan berpikir kritis dikhawatirkan ikut menurun. Sisi lain, Sobat Bana, sebagian pakar pendidikan menilai bahwa literasi saat ini tidak lagi hanya soal membaca buku. Literasi juga mencakup kemampuan memahami informasi dari berbagai media, memilih informasi yang benar dan salah, serta menggunakan teknologi secara bijak. Dengan kata lain, bentuk literasi berkembang mengikuti zaman. Nah, itu yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa banyak anak membaca buku, tetapi juga bagaimana mereka memahami informasi yang diterima. Jika anak mampu menyerap ilmu dari video, podcast maupun media digital dengan baik, lalu dapat mengelola dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka proses literasi tetap akan terjalin.

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Sayang.
0: Aku jagani mburi R, kemunduran ora aku R.
1: Sayang. Hei,
2: senyum, hei. Sabar, terus.
1: Sayang senyum kok.
0: Hei. Ndak iki kok ngono terus. Waduh, lah kok ora iso iki? Lah kok piye iki? Iki piye iki? Lah iki kok kepotong iki to.
1: Wis. Wah, ramene kentir.
0: Iki piye?
3: Bali. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral.

0: Mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119 ngambil bersama saya O Bana ya. Ada Mbak Ratna, selamat sore. Terima kasih banget sudah bergabung di 0856345 4545 ya. Dengan apa ini? Menurut saya bukan menurun, tapi cara belajar anak sekarang sudah berubah ke digital. Setuju banget. Nah ya, cara belajar anak sekarang memang banyak yang beralih ke digital. Anak masa kini tumbuh di lingkungan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Maka mereka lebih akrab dengan video pembelajaran, aplikasi edukasi, dan internet sebagai sumber informasi sehari-hari. Namun perubahan media belajar juga perlu diimbangi dengan kemampuan memahami informasi secara mendalam. Jangan sampai anak hanya terbiasa menonton atau melihat informasi secara singkat tanpa melatih kemampuan membaca, menganalisis, dan berpikir kritis.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
3: Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
2: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
6: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
7: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
8: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu. Aja ngopi santai, ngopi senja Sobat Bana ya. Dan kita sudah memasuki di ajang ngopi santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, dua kubu di Keraton Kasunanan Surakarta dipastikan akan menggelar kirab malam satu suro pada tanggal yang sama, yakni Selasa 16 Mei 2026. Berita yang dilansir kompas.com untuk malam hari ini, kondisi tersebut memunculkan perhatian karena dua kelompok berpotensi berada dalam waktu dan lokasi yang sama saat salah satu tradisi budaya terbesar di Solo itu berlangsung. Demikian sekelas formasi 104,5 Pembana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya OO Bahana ya. Yang di sore hari ini diajak ngopi santai ya. Tetap membahas menu ini Sobat Bahana ya. Literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Tunggu di 085 634 5 4545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih Mbak Dini ya. Minat baca buku memang berkurang karena anak lebih suka menonton video. Dapat tersebut ada benarnya Sobat Bana ya. Saat ini banyak anak lebih tertarik menonton video karena tampilannya lebih menarik, cepat dipahami dan tidak membutuhkan konsentrasi sepanjang membaca buku. Akibatnya, waktu yang sebelumnya digunakan untuk membaca seringkali beralih ke layar gadget. Namun bukan berarti video selalu berdampak negatif. Video edukasi juga menjadi sarana belajar yang efektif jika digunakan dengan tepat. Yang menjadi perhatian adalah ketika anak hanya terbiasa menerima informasi secara instan tanpa melatih kemampuan membaca dan memahami teks yang lebih panjang. Nah itu, tantangannya bukan sekedar mengurangi waktu menonton video, tetapi bagaimana menumbuhkan kembali minat membaca dengan cara yang menyenangkan, dan buku yang sesuai usia, cerita yang menarik, serta dukungan dari orang tua dan sekolah dapat membantu anak menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Dengan begitu, anak tetap dapat menikmati teknologi sekaligus memiliki kemampuan literasi yang kuat. Terima kasih banget yang sudah bergabung ya. 0856345 4545. Lebar ini yang sudah apa ini memberikan ini sebut mana ya solusi ya. Kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema literasi anak Jawa Timur. Menunjukkan menurun atau cara belajarnya yang berubah.
1: Ngapain sih Pak Pur?
2: Oh iya, terima kasih Mas Dini sudah.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Da Vegetos, usai pencarianku. Sebuah perjalanan yang apa ini sifat Bana ya, terlalu lama untuk mencari orang yang apa ini Anda cintai. Masih tentang ini sifat Bana ya, literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Sejumlah sekolah di Jawa Timur juga terus mendorong budaya literasi melalui program membaca 15 menit sebelum pelajaran. Jadi kelas Sobat Bana hingga berbagai lomba literasi. Tujuannya agar anak tidak hanya mampu mengakses informasi tetapi juga memahami, menganalisis, dan memanfaatkannya dengan baik. Di era digital ini, kemampuan literasi tidak lagi sekedar membaca buku. Anak juga perlu memiliki kemampuan menyaring informasi, memahami isi konten, dan berpikir kritis terhadap apa yang mereka lihat di internet. Lalu menurut Sobat Bana, apakah literasi anak Jawa Timur saat ini benar-benar menurun atau sebenarnya cara belajarnya saja yang berubah mengikuti perkembangan zaman? Kita tunggu opini Sobat Bana ya di 0856345 4545 dengan tema literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah.

0: Halo.
1: Hai Shafira, kamu lagi ngapain?
0: Lagi mikirin seseorang nih.
1: Seseorang siapa?
0: Seseorang yang sekarang membuatku bahagia.

0: Breaking News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kuasa hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Slimi Karim membantah anggapan bahwa kliennya sulit dicari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kita yang dilansir liputan6.com untuk sore hari ini, pandangan ini muncul setelah KPK menggelar rangkaian operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Itu 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bahana ya. Dan masih mengambil tema literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Nah, tunggu di 085 6345 4545. I just

Terima kasih banget yang sudah bergabung di 0856345 4545. Ada Mas Nanang ya. Ini gadget tidak selalu buruk asal digunakan untuk belajar. Saya pendapat bahwa gadget sebenarnya hanyalah alat, sehingga manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada cara penggunaannya. Jika digunakan untuk mengakses video pembelajaran, membaca buku digital, cari referensi tugas atau mengikuti kelas online, gadget justru dapat menjadi sarana belajar yang sangat membantu. Malah muncul ketika penggunaan gadget tidak terkontrol dan lebih banyak dihabiskan untuk hiburan semata, akibatnya waktu belajar dan membaca bisa berkurang. Karena itu peran orang tua dan guru sangat penting dalam mengarahkan anak agar memanfaatkan teknologi secara bijak. Sebenarnya yang dibutuhkan juga saat ini bukan menjauhkan anak dari gadget, melainkan mengajarkan mereka menggunakan gadget secara produktif. Dengan pendampingan yang tepat, teknologi dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan kemampuan literasi anak di era digital. Terima kasih banget yang sudah bergabung, Mas Nanang ya. Kita tunggu pin ada di 0856345 4545. Dengan mengambil tema literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 105.5 FM Banar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Judika dalam satu tembangnya, Tuhan Tolong. Oke, jadi ketika kita apa ini sobat Bana, meminta tolong kepada Sang Pencipta, apa sobat Bana, jangan susah ya. Ketika kita susah minta tolong, kita gembira juga ingat kepada Sang Pencipta ya. Jadi harus balan. Terima kasih banget. Ada Mas Tio, sekolah perlu membuat kegiatan membaca yang lebih menyenangkan. Setuju banget ya sama Mas Tio ya. Salah satu alasan untuk anak yang kurang tertarik membaca ini adalah karena kegiatan membaca sering dianggap sebagai tugas atau kewajiban, bukan aktivitas yang menyenangkan. Padahal jika dikemas dengan kreatif, membaca bisa menjadi kegiatan yang seni dan ditunggu-tunggu oleh siswa. Sekolah dapat membuat berbagai program menarik seperti pojok baca yang nyaman, lomba bercerita, baca bersama, hingga tantangan membaca dengan hadiah sederhana. Guru juga bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih buku sesuai minat mereka, sehingga anak lebih antusias membaca. Kita tunggu di 085634545 dengan mengambil tema literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah.
1: Yen kowe golek sing sempurna jeneng aku.

0: da.
1: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Pak Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana tadi sebut mana Bareskrim Polri mengungkap peran Bribka Didi Wiratama dalam jaringan peredaran narkoba di Gang Langgar Samarinda, Kalimantan Timur. Berita yang dilansir liputan6.com untuk malam hari ini, polisi menyebut anggota Brimob tersebut berperan sebagai pembacking sekaligus pengintai atau sniper di sekitar lokasi transaksi narkotika. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Aja ngopi santai ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung, ada Pak Mukri yang di Kuadungan ya, tetap semangat. Ada Mbak Wulan, terima kasih juga ya. Ini saya melihat anak-anak lebih suka belajar dari video karena lebih menarik. Pendapat tersebut memang cukup banyak dirasakan oleh orang tua maupun guru saat ini Sobat Buana ya. Anak-anak memang cenderung lebih tertarik belajar melalui video karena materi disajikan dengan gambar bergerak, animasi, dan suara serta contoh yang lebih mudah dipahami. Hal itu membuat mereka lebih cepat menangkap informasi dibandingkan hanya membaca teks. Namun video sebaiknya menjadi pelengkap, bukan pengganti kebiasaan membaca. Belajar melalui video dapat membantu memahami suatu materi, tetapi kemampuan membaca tetap diperlukan untuk melatih konsentrasi, perkaya kosakata, dan memahami informasi secara lebih mendalam. Kita tunggu, Sobat Buana, opini Anda di 0856345 4545 dengan mengambil tema literasi anak Jawa Timur, menurun atau cara belajarnya yang berubah.

0: nengkis-nengkis aku.
1: Nengkis-nengkis leren sih, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-pesa
0: keren. Besa ronde lho gitu.
1: Oh, boh. Apanya lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Iya.
0: Ya, kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya, angkat
1: nih. Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo, Mas.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi bersama saya Oo Bahana. Ada Mas Robi, terima kasih banget sudah bergabung ya. Generasi sekarang perlu seimbang antara membaca buku dan belajar melalui teknologi. Benar banget. Terus Mas Wawan, budaya membaca harus terus ditanamkan Mas Oo meski teknologi semakin maju. Ini juga betul sekali ya. Nah, kita tunggu buat Bana untuk kepinginnya ya. Silakan di 085634545 dengan tema literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
9: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya, Bahana ya. Dan kita sudah 15 menit lepas dari pukul 7 malam. Masih tentang literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Adi Farina Indra dan Adila Pendik ya. Apa pusing ngelongso. Kita sudah 21 menit lepas dari pukul 7 malam sobat Buana. Dan Mbak Dina. Tantangan terbesar sekarang adalah menjaga fokus anak saat belajar. Ya, setuju banget. Di era digital saat ini sobat Buana, menjaga fokus anak saat belajar memang menjadi tantangan yang semakin besar. Anak-anak hidup di tengah banyak distraksi, mulai dari media sosial, video pendek, permainan online, hingga berbagai notifikasi yang terus bermunculan di gadget mereka. Akibatnya, tentang perhatian anak cenderung lebih pendek dibandingkan sebelumnya. Mereka terbiasa menerima informasi secara cepat sehingga terkadang merasa bosan ketika harus membaca buku atau mempelajari materi yang membutuhkan waktu yang konsentrasinya lebih lama. Nah, itu orang tua dan guru perlu menciptakan suasana belajar yang menarik dan tidak monoton. Belajar bisa diselingi permainan edukatif, diskusi praktik langsung, atau penggunaan media pembelajaran yang kreatif. Dan itu penting juga untuk mengatur waktu penggunaan gadget agar anak memiliki kesempatan untuk fokus pada kegiatan belajar tanpa ada gangguan. Kita tunggu opini berikutnya sobat Buana ya. Di 0856345 4545.
1: Akan sudah di

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara tepat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobana, 2 unit mobil towing masuk ke garasi rumah pribadi mantan wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Slimi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan hari Jumat. Yang dilansir liputan6.com untuk malam hari ini, kedatangan kendaraan pengangkut itu terjadi saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan penggeledahan di rumah mewah tersebut. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Ini dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana. Kita sudah 44 menit lewat dari pukul 7 malam. Masih bersama saya, O.O. Bana, di ajang Ngopi Santai. Masih membahas tentang ini Sobat Bana ya, literasi anak Jawa Timur menurun atau cara belajarnya yang berubah. Terima kasih banget Mbak Ina ya. Dulu kami sering ke perpustakaan, sekarang anak lebih sering buka internet. Ya seperti itulah ya. Untuk para orang tua, beda dengan kita dulu ya. Dulu sering di perpustakaan, tapi sekarang dipermudah dengan gawai ya. Makanya kita harus benar-benar bisa ini Sobat Bana mendampingi anak ya. Ada Mbak Lulu di Paron, buku dan teknologi seharusnya bisa berjalan berdampingan, betul banget. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi, Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Royal Music

145 FM Bana Radio. Sebetulnya namanya kita harus berpisah dulu di ajang ngopi santai ya, edisi hari Jumat tanggal 5 Mei dengan mengambil tema literasi anak Jawa Timur nurun atau cara belajarnya yang berubah. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cinta Resinta.
1: Mas Silva.
2: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Arkeng.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: mulai om, mulai mulai mulai.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Di tahun ini, Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
4: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
5: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
10: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: aku pikir hubungan kita udah gak sejalan lagi deh.
1: Hah? Maksud kamu?
0: Ya, kita udah gak cocok lagi.
1: Aku gak bermaksud begitu ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku cuma pengen...
0: Wes, cukup. Kita udah gak sejalur lagi. Aku belok ke kanan, kamu mau belok ke kiri. Mending kita udahan aja. Terima kasih untuk semuanya.
1: Adli?

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Are Jordan, no sto parola di loro.
1: Sto parola di... Via, toia!

0: Moga-moga ae iso ning luar negeri ya bar kiai sugih terus ning luar negeri aku.
1: Amin.
0: Amin. Cuk lilinnya. Happy Missy.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ini gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
0: Betul.

0: adikku tuh adil.
1: Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi.
2: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe.
0: Malah luwe toh.
3: Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
4: Panganan sih, apa iki?
3: Yo.
0: Mana
2: dia?
0: Ya?
2: Mana ayo? Luwe.
4: Malah jam makan.
2: Di panganan sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh iki rasane. Iki ayam pedas. Oke, jemuk iki sini. Iki sapi super.
4: Sapi super.
3: Dirasane kabeh ya.
4: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
4: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
2: Ini sing pailer kae.
0: Apa?
2: Pailer.
0: Udah kecan nyampleng, mantap nyeni, porempol marah buka sarapan jalan.
4: Dan nyeneng nih ya. Iki lembut dan menggugah selera.
0: Buka selera tenang nih.
3: Tenang. Yang, suara apa kak yang? Aduh, rasidu suka.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: tau, capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
3: Di tahun ini, Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi a'udhu bika min hamadhatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Remisya MRBJ yang sama-sama kita cintai, tolong aminkan sama-sama, semoga Remisya senantiasa Allah rahmati, semoga dakwah Remisya senantiasa Allah berkahi, dan semoga setiap langkah Remisya ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Teman-teman sayang, apa kabar semuanya, sehat? Ini kok kayak ada masalah gitu sih. Apa kabar semuanya? Nah, coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat badannya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa jawabannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kantongnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat hatinya?
1: Alhamdulillah.
0: Agak lebih baiklah jawabannya ya, daripada yang kantong. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita malam ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Karena malam ini dari sekian banyak manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita semua yang dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk datang ke tempat ini. Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga setiap langkah teman-teman menuju masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, jadi wasilah Allah angkat derajat hidup kita, jadi wasilah siapapun di antara teman-teman yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur dengan keadaan kita malam ini? Iya, jawabannya karena di antara banyak nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika Allah ringankan tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar nikmatnya dari Allah. Maka sikapnya teman-teman ketika hadir ke tempat ini bukan hanya semata-mata kemauan kita pribadi, tapi Ahilman percaya bahwa ketika teman-teman dimudahkan datang ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan tolong perhatikan baik-baik ya, kalau Allah meringankan langkah kita untuk datang ke majlis ilmu atau ke majlis yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensi yang sedang Allah siapkan kepada kita salah satunya adalah Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf ya, misal ada yang jauh, ada yang sedang sibuk, ada yang sedang punya berbagai aktivitas, Tapi malam ini teman-teman memudahkan langkahnya atau dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini karena Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ahilman, mana keterangannya? Nanti bisa dibaca oleh teman-teman ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Terjemahkan atau jangan? Kenapa ngangguk-ngangguk tadi kayak iya gitu? Apa artinya? Man, barang siapa, yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Oke. Kalau yang ingin kita, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Kalau manusia yang ingin, berpotensi banyak yang tidak jadi, betul? Berapa banyak coba orang-orang yang kita anggap akan jadi rumah, ternyata hanya iya ya. Itu yang paling mudah saja ya. Ya. Kalau maunya kita, mungkin banyak yang tidak jadi dibanding yang jadinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi sekarang Ahilman tanya, kalau Allah yang mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguh setiap perkara jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Kalau manusia yang ingin, pasti atau kemungkinan bisa tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin, pasti terjadi. Di hadis ini, apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bihi khairan, kepada orang itu khairan, kebaikan dalam hidupnya. Masya Allah. Teman-teman sayang, kalau kita membaca kalimat khairan, itu maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Seperti doa yang seringkali kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalau kebaikannya parsial, itu hasanah kalimatnya. Jadi kalau kebaikannya dunia saja namanya apa? Hasanah. Kalau kebaikannya akhirat saja namanya apa? Hasanah. Tapi kalau terhimpun dua-duanya, diganti dari hasanah jadi apa? Khairan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Ana bi khair, kan gitu kan? Saya baik. Maksudnya apa? Baiknya bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga baiknya sampai pada akhirat nanti. Nah, kalau kita terjemahkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, apa ciri yang melekat pada dirinya? Yufaqihu fid-din. Allah akan berikan kepada dia kemampuan untuk apa? Memahami ilmu agamanya. So, teman-teman catat baik-baik ya. Kalau malam ini, AA, kenapa ya aku yang diringankan langkahnya? AA, kenapa aku yang pengen datang ke tempat ini? Karena jawabannya, Allah inginkan teman-teman mendapatkan kebaikan dalam hidup. Maka Ahilman sungguh berharap kepada Allah, kebaikan dunia kita yang paling sederhana saja ya. Semoga yang belum dapat jodoh, Allah temukan jodohnya. Kurang kencang aminnya ini. Ya. Mudah-mudahan yang akhwat bisa ketemu jodoh yang soleh, yang cerdas, kaya, ganteng. Gak usah ganteng-ganteng banget lah. Minimal kayak Ustadz Hilman ya. Mau gak punya suami kayak Ahilman? Kalau bisa jawabannya jangan ya. Kenapa jangan Ahilman? Karena Ahilman juga belum tentu mau sama teman-teman ya. Dan saya juga mikir-mikir juga kemarinannya, gak mungkin langsung iya juga. Yang ikhwan, Ahilman doakan dapat jodoh yang cantik, amin. Dapat jodoh yang solehah. dapat jodoh yang cerdas, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung, kontrakannya di mana-mana ya. Udah kebayang otak-otak kalian ya. Saya paham maksudnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua yang dari sini, yang semua hari ini, apapun persoalan kita, ingat ya, AA, kenapa mintanya kebaikan? Kebaikan itu ujung dari setiap apa yang mau kita harapkan, betul? Ada sesuatu, mungkin sesuatu itu membahagiakan. Apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Sama ketika kita memahami, ada sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan. Di mata kita, itu mungkin sesuatu yang gak enak bagi kita. Tapi ingat ya, sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat, status hari Senin itu ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Maka teman-teman sayang, ingat ya, apapun keadaannya, kita harus melihat dengan kacamata kesyukuran kita kepada Allah. Maka tolong catat baik-baik ini, ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Doa ini hendaknya dibaca di setiap akhir sholat atau setelah sholat. Hafal gak doanya? Coba ya, Ahilman sekali, teman-teman sekali. Ya, ini doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang baca doa ini Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kelapangan, dan yang ketiga Allah berikan kebahagiaan. Mau atau tidak? Oke, siapin kameranya biar gak diulangi lagi doanya ini ya. Coba Ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma,
1: Allahumma
0: a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Perhatikan, ada tiga yang kita mintakan kepada Allah. Poinnya, ya Allah tolonglah aku, sekaligus menguatkan kepada kita semua, teman-teman sayang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Tekankan di hati kita, sesulit apapun persoalan kita, sesusah apapun kondisi hidup kita, percayalah, selama kita bersama dengan Allah, maka tidak harus ada yang kita khawatirkan, karena Allah yang akan menolong kita. Maka apa mintanya? Pertama, ala zikrika, ya Allah tolong aku agar senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba, Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya persoalan, yang teman-teman pikirkan lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya? Kebanyakan, ini mohon izin ya, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kebanyakan di antara kita, kalau sedang punya masalah, lebih banyak mikirin masalahnya daripada Allahnya. Gak usah jauh-jauh. Ketika teman-teman, mohon maaf ya, pernah dekat dengan seseorang, kemudian orang itu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan? di pikirannya sakit, di hatinya juga sakit. Pertanyaannya nih, pertanyaannya, ketika tahu kondisinya seperti itu, pertanyaan Ahilman, teman-teman biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya mikirin orang yang pergi ninggalin kita, betul nggak? Teman-teman nanya gini, Aa, kenapa ya aku tinggal sama dia ya? Aku tuh kurang apa coba? Mau tahu gak kurang apa? Gak tega bilangnya, iya. Cuman intinya mah lah ya, intinya mah. Kalau teman-teman mikirnya ke orang yang ninggalin kita capek atau tidak? Capek, misal ya, teman-teman mikirin orang yang ninggalin kita. Dia mah mungkin udah kemana kali? Dia mah udah mohon maaf ya, nikah sama yang lain kali? Betul tidak? Dia mah mungkin udah lupa sama kita. Terus kenapa kita memenjarakan hati kita untuk terus mengingat dia? Udah atuh. Selesai pada bab itu, capek. Teman-teman tahu gak sih? Jatuh cinta yang paling sakit apa? Bukan saat kita ditolak, tapi saat kita mencintai orang yang tak akan pernah jadi milik kita. Kalau kita... ini bener apa enggak kira-kira? Kalau kita cinta sama orang, ditolak biasa enggak laki-laki? Ini kan wajah-wajah ditolak semua kan? Ah biasa aja. Ketika kita punya perasaan, kemudian mohon maaf ya, perasaan kita enggak sejalan dengan apa yang orang yang kita sayangi, kan biasa. Yang paling sakit, kita jatuh cinta pada orang yang kita tahu orang tuh enggak akan mungkin kita miliki. Dan yang bodohnya kita masih memperjuangkannya. Hey, dia mah udah kemana kali? Capek nggak kira-kira begitu tuh? Capek kan? Yang tambah capek lagi, yang tambah capek lagi, seakan-akan dia datang memberikan harapan, tapi ternyata dia pergi menghempaskan keadaan yang ada. Kalau tahu gini, mendingan dari awal kamu bilang aja nggak suka sama aku. Kan maunya kayak gitu mungkin kan? Tapi kadang-kadang skenario hidup tuh nggak harus apa ya? Kadang-kadang nggak sejalan dengan apa yang kita mau kan? Justru disitulah sikap kita yang terbaik dihadirkan. Nah, kalau teman-teman punya masalah mikirnya ke orang yang pergi ninggalin kita capek. Tapi kalau teman-teman mikirnya ke Allah ala dzikrika, maka apa jawabannya? Begini kalimatnya, ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku tahu ya Allah engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Tapi susah kayak gitu teh memang. Itu butuh iman yang dalam memang. Makanya iman tuh kan kudu dicas terus, betul apa enggak? Untuk bisa mikir, ya sudah. Berat sih. Gitu, memang awalnya begitu. Tapi kalau teman-teman zikirnya kuat, ingat ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kan gitu kan? Ingatlah hanya dengan berzikir menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi yang bisa bikin tenang itu bukan keadaannya harus sesuai dengan harapan kita, bukan. Tapi yang akan jadi tenang ketika teman-teman melihat apapun kejadiannya senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gak apa-apa, hatiku merasakan patah hati yang sangat berat. Tapi aku percaya ya Allah, engkau mematahkan hatiku bukan untuk menghancurkanku. Tapi engkau sedang menguatkan hatiku agar aku bisa bertemu dengan orang lain yang bisa membahagiakan diriku di kemudian hari. Selesai. Saha orangna teuing atuh. Siapa orangnya? Nah, bab siapa orangnya masuk level yang kedua. Wasyukrika. Dan bersyukur kepadamu ya Allah. Teman-teman, tidak akan masuk pada level ikhlas, tidak akan masuk pada level ridho, tidak akan masuk pada level sabar kalau teman-teman belum bisa bersyukur dengan keadaan yang bisa nerima dalam kehidupan kita. Jadi syukuri dulu keadaan itu, anggap bahwa itu baik-baik saja. Kenapa bisa begitu Ahilman? Karena sudut pandang yang kita lihat sertakan Allah di dalamnya. Enggak baik teh kata siapa? Kan kata kita, betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, pernahkah Allah menyakiti kita? Pernahkah Allah menzalimi kita? Demi Allah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyakiti hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Justru kita hambanya yang senantiasa mengingkari Allah dalam kehidupan kita. Betul? Ingat tiga ayat ini ya. Kalau teman-teman sedang rapuh, kecewa dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat tiga ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa sadul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ingat surat Al-Baqarah ayat 286.

menghadapi ujian itu. Maka gak boleh bilang gini, kamu mah gak kayak aku. Aku mah hidupnya teh susah. Kamu mah naon sih? Kamu mah gak kayak aku. Aku mah ya. Jangan menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin senang dengan keadaan itu. Catat, status hari kedua itu. Hari Selasa cocok itu ya. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin bahagia dengan keadaan itu. Jadi gimana Ahilman? Yuk belajar yuk. Seberat apapun ujian yang menimpa kita, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk bisa menghadapi ujian itu. Maka mulai dari sini, nanti kita keluar kan, seberat apapun ujiannya, ya sudah. Maka ini nasihat guru saya, jangan minta diselesaikan masalahmu sebelum engkau mendapatkan kekuatan di balik masalah itu. Jangan minta dihempaskan dulu persoalanmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik persoalan itu. Jangan minta dihilangkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Kenapa Ahilman? Iya, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan, tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia diberikan persoalan dalam hidupnya. Maka ingat ya, ayat yang kedua tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Dan yang ketiga, ingat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat berapa? 5 dan 6. Fa

kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada, ingat ya, badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Ya, ya paling itu aja palingan ya. Tapi doainlah mudah-mudahan ketemu. Nah, kacamatanya apa? Wa syukrika ya Allah. Tanamkan di hati kami sikap bersyukur atas semua keadaan yang kau berikan. Ingat ya, kadang kita itu tidak boleh membenci sesuatu yang kita rasa enggak enak dalam hidup kita. Kenapa? Karena di balik sesuatu yang enggak enak itulah justru Allah sedang sisipkan sesuatu yang membahagiakan untuk kita ketika kita bisa menjalani sesuatu yang enggak enak itu. Obat itu rasanya apa sih? Pahit. Tapi saat kita mau menelannya, mau meminumnya, dan kita sabar dengan keadaan itu, pada akhirnya Allah berikan rasa manis dengan cara apa? Mengizinkan kesembuhan untuk kita. Betul? Jadi kadang-kadang sayang, kita tuh kudu nerima dulu sesuatu yang ini gak enak Ustaz. Ini sakit Ustaz. Iya. Karena Allah tidak akan mungkin menempatkanmu pada posisi yang terbaik sebelum engkau ditempa pada posisi yang lebih terbaik dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita kudu ditempa, ditempa, ditempa, ditempa, agar apa? Ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Maka kacamatanya apa? Syukur. Maka apa janji Allah?

Abi lasyadid, jika kalian bersyukur pasti Allah lam, ada lamnya, lamnya lam taukid, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Aa, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kelapangannya. Betul? Coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya, gelisah, miskin, tenang? Mikir dulu enggak jawab teh, jangan langsung. Coba, kaya, gelisah atau miskin, tenang? Baik, itu jawaban semua orang ya. Maunya kaya, tenang. Pilih akhwat, antum pilih mana? Ganteng, menggelisahkan, atau abstrak, menenangkan? Saya enggak berani bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja lah. Coba

Pilih yang mana kira-kira? Mohon maaf ya, kadang-kadang yang mahal itu bukan kebahagiaannya, tapi ketenangannya, betul? Pernah Ahilman tulis, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Status hari apa ini? Rabu, iya. Jadi teman-teman, ketenangan itu yang ngasih siapa? Ketenangan yang ngasih siapa? La azidannakum. Terus apa Ustadz? Ingat, dan jika kalian kufur dengan cara apa? Ngeluh, gelisah, nyalain keadaan. Aa, kenapa ya? Semesta tuh gak berpihak sama saya, ya. Aa, kenapa ya? Ah, capek gak sih kayak gitu? Capek. Nangis itu, kalau berlebihan capek atau tidak? Capek kan? Kalau untuk sekali sedih, sakit, nangis gak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sakit. Aa, aku tuh semenjak pisah sama cowok yang aku suka tuh jadi gak mau kenal lagi sama cowok yang lain. Emang kenapa? Iya. Karena di mata saya semua cowok sama. Dia tuh gak nyadarnya ngomong sama siapa coba. Kan akhirnya mending cowok juga ya. Karena hati mending cowok juga. Terus dengan polosnya bilang, semua cowok sama. Emangnya gue perempuan? Kan enggak kan? Gue juga laki-laki. Kenapa teman-teman akhwat antum bisa bilang begitu? Karena antum fokusnya sama cowok yang nyakitin antum. Lihat dong di Remisha. Wajah-wajahnya kan agak abstrak sih memang ya, ini agak sulit gitu. Sama antum juga ikhwan. Antum gak bisa bilang gini, Aa, saya udah sakit sama yang namanya perempuan. Terus kudu kumaha? Udah. Mungkin ini pilihan saya, Aa. Apa? Mencintai Aa. Jadi kak urang. Jadi siun kan? Hati-hati, tak? Hati-hati. Itu banyak kejadian yang begitu tuh. Istighfar. Na'udzubillahi min dalik. Yang ada Ahilman lari langsung. Dan saya berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai bertemu dengan orang begini di sini, ya Allah. Jadi teman-teman, coba fokusnya tuh, fokusnya bukan ke orangnya, tapi ke keadaan yang Allah siapkan yang terbaik untuk kita. Kekufuran kita lah, ngeluh kita lah, gelisah kita lah yang berlebihan, yang menutup ketenangan itu datang dalam hidup kita. Ujungnya apa? Merasa tersakiti. Ingat nih. Ingat ya, pernah akhirnya menjelaskan gak sih? Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Beda atau sama? Mau dijelasin lagi gak? Mau dijelasin lagi gak? Atau cukup? Waktu itu kan pernah ada tuh. Buka dong MRBJ TV. Ya, ulangi lagi belajarnya. Pokoknya teman-teman ya, kalau lagi galau, lihat aja video Ahilman. Insya Allah lah. Lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi galau, udah. Buka aja video Ahilman, udah ada. Udah. Insya Allah, pas nonton video, hilang galaunya. Abis nonton, inget lagi gitu ya. Tapi tina naon kan, minimal mah ya terobatilah sedikit. Kan pernah Ahilman sampaikan, kalau kita lagi sakit itu kan ada tiga keadaan ya. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit atau hati berpenyakit. Apa bedanya? Coba saya tanya dulu, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat, di situ. Di mana bedanya? Di situ, ya baik. Gak usah nanya gini, bedakan ya? Asa beda ada? Apa ya coba? Temennya, iya beda kok. Terus, naon sih gak gitu? Udah, biar cepet, beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Gitu. Apalagi apa yang belakang, bedakan ya? Ah, jangan. Ribut kalau gitu ya. Aa, apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti itu, yang mengizinkan sakit hati diri kita sendiri. Tersakiti. Jadi yang ngizinin sakit hati siapa? Diri kita sendiri. Kalau hati yang disakiti, berarti memang ada orang yang menyakiti kita. Kalau tersakiti ke diri sendiri, kalau disakiti ke orang lain, kalau hati berpenyakit, berarti dua-duanya. Dia merasa tersakiti dan dia juga disakiti. Kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana?
atau aman semua di sini? Aman? Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau aman semua. Banyak orang yang mungkin keadaannya tidak sesakit yang dirasakan, tapi dia yang apa ya? Yang mengizinkan sakit hatinya itu terjadi. Sehingga disebutnya bukan disakiti, tapi tersakiti. Nah, kondisi itulah yang makin memperburuk keadaan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk tidak merasa tersakiti, ya kalimatnya diganti. Aa, Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti saya karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya. Apa diantaranya? Satu, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin selama ini kita teh mohon maaf ya, banyak jauh dari Allah, ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Karena mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada orang yang kita cintai itu. Kemudian Allah ambil cinta itu. Agar apa? Agar kita kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Kepada siapa? Allah. Atau yang kedua, Allah sedang meningkatkan derajat saya. Kenapa? Allah sedang menggantikan dengan orang lain. Karena Allah tahu, hey, orang itu gak baik untuk kamu. Orang itu bukan yang terbaik untuk kamu. Allah sengaja mematahkan hatimu untuk membentuk hatimu agar engkau bertemu dengan hati yang lebih baik daripada dia yang pergi ninggalin kita. Jadi simple di situ mikirnya. Dan itu menenangkan betul. Maka kalau lagi bersyukur ini kuncinya, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokusnya ke siapa? Ke Allah. Jangan fokus bandingin sama orang, capek. Capek apa enggak? Capek. Aa, kenapa ya nasib aku enggak kayak teman aku? Temen aku tuh meni fine-fine aja loh hidupnya. Kerjanya bagus. Jodohnya juga deket. Terus aku gimana? Teringat tuh. Jawabannya kenapa? Salahnya teman-teman membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salahnya di situ. Padahal masing-masing orang punya zona kebahagiaannya sendiri. Betul atau tidak? Ingat ya. Di antara faktor mengapa hidup kita tidak bahagia, karena sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka teman-teman gak boleh begini. Teman aku mah seangkatan udah nikah semua. Udah nikah semua. Tinggal aku. Aku. Terus akhirnya dia berkata-kata yang burukan. Aku sejelek itukah aku, Ahilman? Sampai gak ada yang mau sama aku. Ngaca atuh. Coba masa nanya ke saya. Nah itu datang. Kenapa coba? Karena kita gak pandai bersyukur dengan keadaan. Dan bandingin sama orang. Teman-teman Ikhwan. Kenapa ya? Semua teman Ikhwan saya udah nikah semua. Tinggal saya. Bahkan teman Ikhwan saya ada yang pernah udah dua kali nikahnya. Orang hijiki acan. Saya satu aja belum. Teman-teman, tolong catat ini, siapin kameranya ini ya. Ini jangan biar gak diulangi lagi ini ya. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan. Pernikahan itu ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk bisa menjemput jalan pernikahan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang belum ketemu dengan titik pernikahannya, kenapa? Karena mungkin jalannya sedang Allah berikan dulu kepada kita agar kita menemukan persiapan terbaik sebelum kita bertemu dengan titik pernikahan itu. So, jangan insecure, apalagi overthinking. Ini bahasanya Tangsel ya, atau Jaksel sedikit gitu ya. Jangan apa? Insecure, jangan overthinking. Apa itu insecure? Jangan rendah diri. Ingat ya, kamu itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan, kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau bukan kita yang mencintai kita, siapa lagi? Udah mah dia pergi ninggalin kita, masa kita gak cinta sama kita? Ustaz, dia pergi, udah, aku mah udah gak ada yang cinta lagi. Kalau udah gak ada orang nyintain kita, cintai diri kita sendiri saja.
Kalau teman-teman merasakan sakit berlebihan, berarti teman-teman mengizinkan tubuh ini dirusak secara diri sendiri. Betul? Ayo. Dan juga jangan overthinking. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ruginya dua. Satu, teman-teman mikirin sesuatu yang hari ini belum terjadi. Dan yang kedua, yang paling ngenes, ketika yang kita pikirkan benar-benar terjadi. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi gimana? Ya sudah, belajar untuk apa? Melihat dengan kacamata syukur dan jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau sibuk membandingkan, ujungnya apa? Dengki nanti keluar, iri nanti keluar, mohon maaf, ain nanti keluar. Lihat kebahagiaan orang, kayaknya gak senang banget. Hah? Dia nikah. Oh, iri sama orang, dengki sama orang. Mohon maaf ya, yang nikah orang lain, ya. Yang stroke ringan kita, capek. Ini kan penyakit kita nih. Kadang-kadang mohon maaf ya, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan, ada. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang ngitung pendapatan. Iya. Teman kita ganti beli iPhone Pro Max, kita minum Proma. Teman aku teh kameranya 3 semua. Teman-teman enggak makan jadi mah minum Proma. Sekaligus ini endorse untuk Proma ya, ini endorse ya. Jadi kalau Anda sedang mah, minum aja Proma, insyaallah itu baik ya. Kadang-kadang begitu. Teman kita masang parabola, kita minum Paramex. Capek sendiri kita teh jadinya teh. Aduh. Capek enggak sih kayak gitu? Capek enggak sih? Capek apa enggak? Please mulai hari ini syukuri apa yang ada. Ustaz, kok dia cuman hanya singgah ke saya? Enggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin dia tuh singgah tes case kali. Atau bahasa gampangnya apa ya? trial. Berarti apa? Ini pelajaran buat kita nih. Ini pelajaran buat kita. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu mendapatkanmu. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkanmu. Tapi coba evaluasi diri, salahnya kamu yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkan. Betul? Ustaz, kenapa ya? Kenapa ya? Ya kenapa kamu mau? Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Ingat ya, ada filosofi kaca mobil. Kenapa kaca bagian depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Tahu gak kenapa? Tahu mobil kan? Iya, tahu mobil kan? Ya. Ahilman doakan ya, yang akhwat nanti ya, ketemu sama ikhwan yang bukan hanya good looking, tapi good reckoning ya. Kok kayak hopeless gitu sih aminnya? Kayak gak yakin gitu ya. Yang ikhwan, antum banyak bekerja dengan baik insyaallah ya. Insyaallah. Karena akhwat itu bisa tahu loh, mana kerudung yang ada logo B-nya, sama yang gak ada gitu ya. Nanti dicari insyaallah ya. Teman-teman ikhwan, ahilman doakan. Pentingnya soleh dulu. Karena kalau soleh, semua pasti akan kita dapatkan. Poinnya itu dulu. Makanya teman-teman sayang, yang akhwat ini pesan ya, jangan menolak laki-laki yang soleh yang datang kepada kita. Mungkin hari ini rizkinya belum ada, gak tahu besok, mungkin gak ada juga gitu ya. Tapi insyaallah, ini insyaallah ya, selama dia soleh, menggantungkan hatinya ke Allah tuh jalannya ada tuh. Makanya nanti di ujung Ahilman kasih tips terakhir ya, sedikit gitu. Cuman poinnya kembali kepada yang tadi tuh, wasyukrika, syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Karena itu rumus terbaik dalam hidup kan. Iya enggak? Syukuri hidup adalah tetap jalani, melakukan. Kenapa suaranya gak keluar? Syukuri apa yang, jangan nyari yang tidak ada. Apalagi nyari yang pernah pergi ninggalin kita. Ya sudah.
Iya? Jangan nyari yang tidak ada. Yang ada aja belum tentu mau sama kita gitu. Maksud Ahilman, udah selesaikan dengan apa yang pergi dari kita, buka lembaran baru, buka hati. Mungkin yang kemarin hanya singgah karena rumahnya Allah sedang siapkan di waktu yang akan datang. Mobil itu kaca bagian depan lebih besar daripada spion bagian samping. Kenapa? Karena kaca bagian depan untuk lihat ke depan dan itu besar. Tapi kaca spion bagian samping untuk lihat ke belakang dan itu kecil. So, apa yang terjadi kemarin itu kecil aja, sedikit aja. Tapi apa yang sedang Allah siapkan ke depan itu besar. Ingat ya, tidak mungkin hidup ini sedih terus. Tidak mungkin hidup ini patah terus. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Akan ada kemudahan setelah kesulitan. Pertanyaannya, hati kita mau membuka atau tidak? Karena pada akhirnya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang. Agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak yang datang dalam kehidupan kita. Kita gak bisa rubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi ngomong apa Ahilman juga. Cuman poinnya, yang bisa kontrol terhadap diri kita siapa? Diri kita. Yang bisa kontrol dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, ya siapa? Ya kita. Tinggal nanti, apa ujungnya? Wa husni ibadatika. Ya Allah, dengan apapun kejadian yang menimpaku, jadikan ini sebagai cara wa husni ibadatika, caraku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi berangkat dari doa yang tadi, sekaligus ini jawaban untuk semua persoalan kita. Wa husni ibadatika. Udah, teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Catat, cocok nih, status hari Jumat itu ya. Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka apa perintahnya? Ini nasihat Nabi yang lainnya kan? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Terus wa'ad bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Teman-teman sayang, kita semua pernah punya masa lalu, betul? Kita pernah tenggelam dalam kesalahan, betul? Ingat ya, orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang yang baik itu orang yang segera memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, bertaubat, bertaubat. Taubatnya enggak sekali, taubatnya berkali-kali. Aa, kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dia sadar, kesalahan dia pun berkali-kali. Dia sadar, dosa dia pun berkali-kali. Dia sadar, maksiat dia pun berkali-kali. Maka berkali-kalinya dia berbuat dosa, maka berkali-kalilah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ingat teman-teman sayang, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pernah punya salah dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sayang, ayo, kalau kita lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi terpuruk, lagi terjatuh, itulah momentum terindah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat hatimu sakit, mungkin hidupmu seakan terpuruk dan terjatuh. Tapi di saat itu, engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Karena saat engkau terjatuh, sangat dekatlah engkau dengan tempat sujudmu. Dan ingat, tidak ada jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali saat apa? Bersujud. Maka apa poin dari Ahilman? Perbaiki sholat kita. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat.
Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah, khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin, barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat, sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya. Jika buruk salatnya, maka buruk semua amalnya. Maka teman-teman sayang, ayo yang wajib pastikan dijaga oleh kita. Kalau mau lebih keren, naikin lagi levelnya, yang sunnah. Sering Ahilman sampaikan, ada 3 salat sunnah yang kalau bisa teman-teman jangan sampai tinggalkan, ya usahakan hadirkan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud itu. Belajar bangun di sepertiga malam. Ambil air wudu, bentangkan sajadah, dirikan sholat tahajud. Disitulah momentum terbaik yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, teman-teman mau nangis, nangis di situ. Ada air mata yang ketika menetes tidak akan pernah rugi. Kapan Ahilman? Saat air matamu menetes ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan, dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah, memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar bangun di sepertiga malam. Dirikan salat tahajud. Belajar berkhulwat dengan Allah. Belajar bermesraan dengan Allah. Teman-teman bilang sama Allah, ya Allah, hamba sedang jatuh, ya Allah. Hamba sedang terpuruk, ya Allah. Hamba sedang sakit, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, kuatkan hamba, ya Allah. Kuatkan hamba, ya Allah. Kuatkan hamba, ya Allah. Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta, minta sama Allah. Termasuk ikhwan, kalau antum ingin diangkat derajat dalam hidup, jaga sholat tahajud. Ini janji dari Allah. Nanti dibuka ya, surat Al-Isra ayat 79. Dan di waktu sebagian malam, bangunlah, dirikan sholat tahajud. Niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Setelah itu lanjut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu tentu sholat subuhnya berjamaah kalau bisa yang ikhwan antum. Setelah itu lanjut nanti ketemu duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak terlepas sholat 4 rakaat di waktu duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka teman-teman sayang, ayo belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubunganmu boleh hancur dengan manusia, karena mungkin selama ini perhatianmu terlalu banyak kepada manusia. Sehingga Allah alihkan perhatianmu hari ini untuk back to Allah, kembali kepada Allah. Nanti pelan-pelan sayang, perhatikan, pelan-pelan ya. Kalau kita mulai nih, ngarahnya baik nih, terima, ridho, syukur, perbaiki ibadah, nanti lihat tuh. Nanti dibuka ya surat Al-Baqarah 286 lanjutannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa

0: Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
1: Perhatikan tuh, Rabbana tiga kali, Rabbana, Rabbana, Rabbana, itu semuanya apa? Penyesalan tentang kesalahan kita. Isinya semua penyesalan. Ya Allah, jangan hukum kami. Ya Allah, jangan bebankan kami. Ya Allah, jangan pikulkan kami. Apa? Atas kesalahan kami di masa lalu, atas kehilapan kami di masa lalu, atas dosa kami yang kami perbuat, sehingga aku sakit, aku jatuh karena dosaku. Ya Allah, lihat, kenapa Rabbananya tiga kali? Kan bisa aja sekali, benar gak? Tapi Rabbana, Rabbana, Rabbana, ini pesan, ini pesan untukmu yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jangan sekali mendatangi Allah, tapi berkali-kali engkau minta sama Allah. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Setelah berkali-kali, apa yang Allah berikan? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fangsurna alal qawmil. Nanti pelan-pelan, wa'fu anna, Allah maafin kita. Waghfir lana, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sampai warhamna, Allah sayangi kita. Itu hambaku yang pernah terjatuh waktu itu, yang pernah sakit waktu itu, dia kembali kepadaku. Aku senang melihat dia. Maka apa yang dia minta? Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Allah bantu, tolong kita. Dengan jalannya Allah hadirkan orang lain yang bisa mengobati luka kita di waktu yang akan datang. Masya Allah. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki tiga hal tadi ya. Satu, tingkatkan iman kita dengan mengingat Allah ala bidzikrika itu. Yang kedua, wasyukrika, lihat dengan kacamata syukur. Dan yang ketiga, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Wabil khusus apa tadi? Salat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena Ahilman besok harus terbang ke Riau ya. Mohon doanya semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan insyaallah. Terakhir seperti biasa, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah kajian ini Allah berikan ketenangan dalam hati kita dan Allah berikan kelapangan untuk kehidupan kita. Saya mau tanya, banyak ilmunya hari ini atau tidak? Ada manfaatnya? Lebih tenang atau tidak? Lebih kuat? Insyaallah ya. Insyaallah hari ini udah enggak ada lagi, ternyata dia singgah udah enggak ada lagi. Jawabannya Allah sedang siapkan rumah yang terbaik daripada dia yang pernah singgah di hati kita. Jelas? Baik. Istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Silakan duduknya diperbaiki, lebih tenang, lebih nyaman. Kita belajar untuk bermuhasabah, bermunajat kepada Allah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita beristighfar. Astagfirullah.

0: أستغفر الله. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.
1: Aminkan dalam hati masing-masing, angkat kedua telapak tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang Maha Menatap. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang Maha Menyaksikan. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang Maha Mengumpulkan. Ya Allah, malam ini bukan tanpa sebab Engkau mengumpulkan kami di masjid ini. Bukan tanpa alasan Engkau membersamakan kami malam ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu bagaimana buruknya kelakuan kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana hina dinanya masa lalu kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana kotornya hari-hari kami. Engkau tahu, ya Allah, berapa banyak dosa-dosa kami. Tapi malam ini, ya Allah, Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Kami yakin, ya Allah, karena ini bukti Engkau masih mencintai kami, ya Allah. Maka, ya Allah, kami mohon, ya Rahman, ya Rahim, cintai kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Sayangi kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami di masjid malam ini adalah kebersamaan yang mendekatkan kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang Maha Menatap, tatap kami, ya Allah. Ya Allah, ya Sami', Engkau yang Maha Mendengar, dengarkan curhatan keluh kesah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Syahid, Engkau yang Maha Menyaksikan, saksikan kami semua, ya Allah. Hamba-Mu yang menengadahkan telapak tangan bermuhasabah munajat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun, kami mohon, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan setiap ayunan langkah kami ke masjid ini adalah ampunan dosa dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar. Kami sadar, ya Allah, mengapa ujian datang silih berganti. Musibah seakan-akan bertubi-tubi muncul dalam hidup kami. Kami sadar, ya Allah, mungkin disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah. Ighfirlana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Teman-teman, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, ya Rob, ya Rob. Sepandai apapun kita menyembunyikannya, Allah tahu dosa-dosa kita, ya Allah. Tidak ada yang nanti pulang dari masjid ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ayo, kita muhasabah mulai tubuh kita. Mata. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang kau haramkan, ya Allah. Ampuni mata kami, ya Allah, yang sering melihat sesuatu yang tidak baik. Lisan. Ampuni lisan kami yang sering berbohong, ya Allah. Lisan kami yang sering ingkar janji, ya Allah. Ampuni lisan kami yang sering menyakiti orang lain, menghina orang lain. Ampuni lisan kami yang sering gibah, ya Allah. Ampuni. Teman-teman, berapa banyak aib orang yang sering kita ceritakan di belakangnya. Dosa itu, gibah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika dulu pernah bersentuhan dengan yang haram, ya Allah. Pernah bersentuhan dengan orang yang bukan halalnya untuk kami, ya Allah. Ampuni tangan kami. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. Ya Allah, ampuni kaki kami yang pernah melangkah ke tempat maksiat.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
3: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Yeah. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latenya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Pak Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana. Berjumpa lagi bersama Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial seperti biasa gitu. Edisi hari Sabtu weekend ini tanggal 6 Juni 2026. Buat tanggal cantik nih Sobat Bahana. Tanggal 6 bulan 6 2026 gitu. Nah Sobat Bahana, Bila akan namanya Sobat Bahana dari jam 6 ini juga gitu sampai jam 8 nanti. Sobat Bahana, selamat berweekend ya Sobat Bahana, selamat berlibur di hari Sabtu ini ya Sobat Bahana, masih ada weekend besok ataupun hari Minggu besok. Semoga Sobat Bahana di weekend ini itu bisa beristirahat atau recharge energinya dengan menikmati weekend ini dengan bermanfaat gitu ya Sobat Bahana. Di tanggal cantik ini, waduh, biasanya nih bunda-bunda tuh Sobat Bahana tadi malam atau tadi pagi tuh berburu atau war flash sale gitu Sobat Bahana di tanggal 6 ini. Itu Sobat Bahana tanggal cantik ini, Bila mau bahas tentang bunda-bunda di pagi hari ini, apakah aktivitasnya gitu Sobat Bahana. Itu dia, kenapa? Karena berhubung tanggal cantik gitu ya, kita bahas yang cantik-cantik aja gitu. Nah pastinya Bila akan bawakan informasi dan obrolan yang menarik buat Sobat Bahana semuanya gitu. Dan tetap di Bahana FM Mawi Sobat Bahana sampai nanti jam 8 dan ngobrol sama Bila gitu di weekend ini. Kalau Sobat Bahana mau ngobrol langsung juga boleh, atau Sobat Bahana sharing-sharing ceritanya gitu juga boleh banget, atau rencana weekendnya mau kemana di tanggal cantik ini ya Sobat Bahana, boleh banget di spill nih. Bisa buat rekomendasi kalau Sobat Bahana mau main gitu, bisa direkomendasiin mau main kemana gitu, atau mau beraktivitas apa aja gitu. Tapi kalau bilang pengen bahas di tanggal cantik ini, biasanya hal yang sering dia lakukan adalah berburu diskon flash sale ya Sobat Bahana di tanggal 6 ini. Nah Sobat Bahana sendiri, khususnya bunda-bunda, wah udah war apa aja nih bunda hari ini atau malam ini gitu, atau baru nanti mau war belanja bulanan gitu di pasar atau di minimarket ataupun di online gitu Sobat Bahana, di online shop gitu, boleh banget ya di spill bunda-bunda bagaimana trik and tipsnya bisa dapat diskon-diskon ataupun potongan harga yang banyak sekali di 6-6 tanggal cantik ini. Waduh, Bila baru sadar juga Sobat Bahana kalau ini tanggal cantik gitu ya, tanggal 6 bulan 6 2026 nih Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, pagi hari ini baru gabung gitu, selamat pagi ya Sobat Bahana, selamat menikmati weekend ya setelah kemarin satu minggu itu bekerja ataupun weekday gitu menguras energi tenaga semuanya, ngerasa capek, dan hari ini harus dinikmati ya Sobat Bahana. Nah buat keluarga-keluarga atau ayah bunda nih, dinikmati weekendnya untuk berkumpul bersama sang buah hati atau putra-putrinya gitu, berkumpul keluarga atau family time. Nah kalau masih single-single nih, masih jomblo-jomblo, jangan lupa main sama bestinya ya Sobat Bahana, karena takutnya nanti bosan kalau main sendiri terus. Main sama bestinya dong. Kalau yang punya pasangan nih, jangan lupa pasangannya diajak main nih Sobat Bahana, atau nanti malam-malam minggu gitu, jangan lupa diajak main ya Sobat Bahana gitu, biar gak bosen. Di tanggal cantik ini pastinya harus nyenengin yang cantik-cantik, contohnya nyenengin pasangan atau nyenengin ceweknya gitu. Nah Sobat Bahana, pagi hari ini semoga Sobat Bahana sehat selalu, menikmati weekend dengan nikmat gitu Sobat Bahana, tanpa ada gangguan apapun gitu. Semoga aja ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, nanti Bila akan kembali lagi pastinya, Bila mau bertanya-tanya ataupun ngobrol-ngobrol sama bunda-bunda dan Sobat Bahana semuanya. Ayah-ayah juga boleh nih yang biasanya nemenin bundanya belanja bulanan, atau malah ayahnya yang belanja bulanan. Waduh, biasanya apa tuh ceritanya kalau sampai ayahnya yang belanja bulanan Sobat Bahana. Nah boleh banget nanti di spill ya Sobat Bahana sama Bila di 0856345454545, ataupun mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh nih di 0856345454545. Bila tungguin sampai jam 8 nanti Sobat Bahana, pastinya tetap di Bahana FM Ngawi. Setelah yang satu ini, Bila nanti akan kembali lagi nemenin Sobat Bahana semuanya sampai jam 8. Jangan kemana-mana Sobat Bahana semuanya.

Thank you.

Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini, yang pastinya akan menemani Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 gitu. Dari jam 6 tadi, tanggal 6 bulan 6 2026 Bila mau bahas tanggal cantik hari ini nih Sobat Bahana, berhubungan baru tanggal cantik ataupun lagi tanggal cantik nih Sobat Bahana. Lagi bahas apa ya, atau bahas Sobat Bahana atau bunda-bunda biasanya tanggal cantik itu ngapain tuh? Kalau biasanya, walaupun Bila belum bunda-bunda nih, tapi kalau di tanggal cantik para wanita-wanita ini itu berburu apa Sobat Bahana? Berburu diskon, berburu potongan harga, berburu flash sale Sobat Bahana. Nah itu dia nih Sobat Bahana, yang mungkin emang semua wanita seperti itu. Bahkan kadang ayah-ayah ataupun para laki-laki itu juga berburu diskon ini Sobat Bahana, entah mau beli apa kayak gitu. Tapi paling sering mesti para wanita-wanita ini untuk berburu diskon after sale gitu. Biasanya tidak tidur sampai jam 1 sampai jam 12 berburu diskon gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, di tanggal cantik ini berburu diskon apa nih? Ataukah apakah diskon fashion gitu, mau beli baju tapi nunggu diskon, ataupun diskon belanja bulanan nih Sobat Bahana. Nah ngomong-ngomong tentang belanja bulanan Sobat Bahana, apakah Sobat Bahana inget gak kalau zaman dulu belanja bulanannya tuh seperti apa? Kalau zaman sekarang ya, belanja bulanan satu biasanya kalau nggak pergi ke minimarket sendiri ya belanja bulannya di online shop gitu. Nah tapi kalau zaman dulu Sobat Bahana, minimarket belum sebanyak zaman sekarang, online shop juga belum ada, tuh belanja bulannya di mana ya? Nah Sobat Bahana kalau dulu pernah nih sering belanja bulanan, nah itu nggak di minimarket dan nggak di online shop nih, boleh banget diceritain pengalamannya belanja bulanan kemana, apakah harus keluar kota dulu nih belanja bulanan yang lengkap gitu Sobat Bahana, atau ada nih di Ngawi, sekitar Ngawi nih, ataupun Sobat Bahana belanja bulanannya jarang tapi setiap hari belanja gitu. Nah jadi Sobat Bahana gak pernah belanja bulanan, jadi setiap hari belanja. Nah ada juga seperti itu Sobat Bahana, contohnya mungkin belanja bulanan beli sabun langsung yang gede. Tapi kalau gak pernah belanja bulanan, beli sabun satu setiap hari gitu, dikit-dikit jadi bukit ya Sobat Bahana. Nah tapi selain itu, apa nih Sobat Bahana zaman dulu sama zaman sekarang yang membedakan belanja bulanannya, ataupun zaman dulu sama zaman sekarang war diskonnya bedanya apa gitu? Nah zaman sekarang Sobat Bahana, tanggal cantik kayak gini itu jadi momen penting banget, kayak momen sejarah aja sama bunda-bunda. Tapi enggak Sobat Bahana, zaman dulu itu, zaman dulu tanggal cantik ya ya udah biasa gitu. Tapi kalau zaman sekarang Sobat Bahana, tanggal cantik itu kayak harus diperingati banget. Dengan apa? Dengan berburu diskon gitu. Nah Sobat Bahana, biasanya nih setelah berburu diskon dengan potongan harga yang fantastis di tanggal cantik ini, bunda-bunda langsung aduh lega, bulan ini sudah selesai pengeluarannya gitu, tinggal pemasukannya minta ayahnya gitu. Nah Sobat Bahana sendiri tim yang mana nih? Tim belanja bulanan di offline store ataupun di online shop gitu? Nah Sobat Bahana juga, di offline store itu mana gitu, apakah di minimarket ataupun di pasar ya Sobat Bahana? Nah zaman dulu itu di pasar gak sih Sobat Bahana belanjanya? Nah kita ulik atau kita bahas ya Sobat Bahana, kita tanya-tanya sama Sobat Bahana yang punya pengalaman belanja bulanan zaman dulu gitu, sebelum ada teknologi zaman sekarang seperti HP dan minimarket yang banyak sekali tersebar di beberapa daerah gitu. Zaman dulu mesti belum ada ya Sobat Bahana, ada 1-2 gitu aja di pusat kota ataupun di mana gitu. Kalau zaman sekarang banyak sekali kali ya Sobat Bahana, bahkan kadang nih Sobat Bahana, di kanan jalan tuh ada minimarket, terus habis itu 500 meter di kanan jalan lagi ada, ataupun di seberangnya itu ada, malah berdampingan kalau enggak berseberangan gitu minimarket, saking banyaknya zaman sekarang gitu. Jadi itu bukti berkembangnya teknologi atau berkembangnya bisnis gitu di Indonesia ya Sobat Bahana. Pastinya di daerah Sobat Bahana semua juga menjumpai banyak sekali minimarket gitu yang udah buka di sekitar rumah ataupun sekitar kota, dan sampai ke hampir desa ya Sobat Bahana. Gak hanya di pusat kota aja minimarket zaman sekarang, tuh di dekat desa-desa juga ada gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri, kalau ke minimarket belanja bulanannya, apakah juga
full atau selengkap itu gitu Sobat Bahana, atau masih lengkap di pasar gitu Sobat Bahana. Nah, ini jadi mungkin jadi pembahasan yang panjang ataupun yang mendalam sekali ya Sobat Bahana, tentang belanja bulanan di mana lengkap enggak, terus belanja bulanan ini apa aja, terus apa tim belanja bulanan atau belanja harian nih. Tapi Sobat Bahana, walaupun udah belanja bulanan nih, tapi terus belanja harian. Kalau bunda-bunda seperti itu Sobat Bahana, belanja bulanan mungkin yang instan-instan, belanja bulanan yang mungkin kebutuhan yang memang bisa di stok banyak. Kalau belanja bulanannya cabai tomat, itu gak bisa di stok satu bulan Sobat Bahana, bisa-bisa busuk gitu. Tapi kalau di kulkas enggak, tapi kan gak enak, gak fresh gitu Sobat Bahana. Itu tetap belanjanya mingguan, kalau enggak harian ya Sobat Bahana. Biar apa? Biar fresh, biar menyajikan sarapan dan hidangan setiap harinya tuh fresh buat keluarganya gitu. Nah Sobat Bahana sendiri, belanja bulanannya tuh gimana? Ataupun pagi hari ini udah war apa aja nih, potongan harga apa aja, apakah diskon, apakah hari ini juga gak malah war diskon tapi ngajak keluarganya kulineran gitu. Nah itu juga bisa ya Sobat Bahana, di tanggal cantik ngerayu ayah-ayah, ayah ayo kita kulineran di tanggal cantik ini gitu, bisa juga. Apalagi tanggal cantiknya awal bulan, waduh udah cair tuh Sobat Bahana. Tanggal cantiknya awal bulan, terus habis itu ngajak kulineran di weekend ini, waduh cantik sekali pagi hari ini, sudah nikmat sekali begitu kan Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya boleh di-spill aktivitasnya pagi hari ini, ataupun boleh jawab pertanyaan bila tadi juga ya Sobat Bahana, belanja bulanan zaman dulu sama zaman sekarang tuh bedanya apa gitu, atau zaman dulu belanja bulanannya di mana, kalau zaman sekarang di online shop dan banyak sekali minimarket yang sudah buka gitu. Nah boleh banget langsung share opini atau ceritanya di 0856345454545, ataupun ngobrol langsung sama Bila di tanggal cantik ini, tanggal 66 ini, di 0856345454545 gitu. Nah Sobat Bahana jangan lupa juga bergabung di pagi hari ini di Espace Radio ya Sobat Bahana, bisa nonton visualnya langsung, ketemu sama Bila di pagi hari ini dan dengar suara Bila langsung gitu Sobat Bahana. Jangan biar Sobat Bahana bisa ketemu Bila langsung, biar tahu gitu, oh ternyata ini gitu yang ngajak belanja bulanan dari tadi pagi, yang mengompor-ngompori ayo belanja bulanan di tanggal cantik ini gitu. Ya apalagi Sobat Bahana di tanggal muda ini, tanggal muda, tanggal cantik, waduh pas banget. Nggak usah pikir-pikir lagi ya Sobat Bahana, ayo gas belanja. Sebetulnya nih, tinggal belanja bulanan tuh gak hanya belanja bulanan aja Sobat Mam. Ya lirik-lirik, ya lihat-lihat cemilan, lihat-lihat apa gitu, ataupun baju-baju gitu di minimarket atau di mana gitu. Nah kan bisa Sobat Bahana, kalau di online shop ya scroll-scroll dan dapat diskon, diskonnya buat beli yang lain. Kan bisa Sobat Bahana, ngelirik sedikit tapi kepencet gitu. Nah Sobat Bahana boleh banget langsung di-share cerita dan opininya di 0856345454545. Dan bila kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini, pastinya tetap di mana FM Ngawi. Jangan kemana-mana Sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya aku harus menikmati hidup ya? Selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, buat goyang.
1: Walah, Cicut. Tuh lihat, stok banyak terus.
0: Untung itu, bos.
1: Iya, terus gak usah tahu gula lagi. Zaman teh yang saring, apalagi yang dicelup-celup. Jus lebih praktis. Rasa teh mantul. Semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa mestinya. Favoritku Tijus gula pandan.
1: Loh, yang lain juga enak. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya temu dengan Tijus.
0: Bang, es teh tiga. Doyan banget teh. Minum es teh, bang. Yo. Ah, seger. Lagi abang es Tijus.
1: Wah, pasti mau suntuk terus ini.
0: Makanya ganti temu dengan Tijus. Dari
2: Sobat Bahana, tahu nggak sih? Kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bola tadi kan udah ngobrol-ngobrol banyak sama Bila, lumayan banyak Sobat Bola tentang tanggal cantik ini, dan mungkin bunda-bunda ngapain gitu, ngapain aja di tanggal cantik ini ya Sobat Bahana. Nah, tadi Bila juga bertanya apakah perbedaan pasar lagi Sobat Bahana. Perbedaan belanja bulanan zaman dulu sama zaman sekarang gitu, apa bedanya? Pastinya berbeda drastis Sobat Bahana, apalagi zaman sekarang tuh udah banyak minimarket, udah banyak online shop gitu. Jadi tinggal klik aja, bayar, udah pesanannya datang. Tapi kalau zaman dulu kan gak ada Sobat Bahana, terus harus bagaimana tuh belanjanya? Namun nanti Bila spill aja di sesi kedua gitu. Sesi pertama ini udah selesai di jam 6 sampai jam 7 gitu. Nanti Bila spill lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu Bila mau spill satu hal. Kalau zaman dulu pasti belanja bulanan ataupun Sobat Bahana yang mau belanja itu, mungkin kalau 1 jam 80% belanja, yang 20% ketemu sama bestinya. Jadi ada kesempatan gitu. Kalau belanja biasanya baru ketemu sama teman-temannya, belanja bareng kayak gitu Sobat Bahana. Itu adalah momen yang seru ya Sobat Bahana, kayak mengembalikan suatu energi positif kembali gitu. Kalau zaman sekarang tinggal klik bayar, udah pesanannya datang gitu. Nah, itu juga mungkin karena faktor teknologi ya Sobat Bahana zaman sekarang. Kalau zaman dulu masih banyak sekali orang yang sering bertemu atau menjumpai dan berinteraksi dengan orang banyak dalam ataupun dengan hanya berbelanja gitu. Kalau zaman sekarang pastinya jarang ya Sobat Bahana, kalau nggak janjian mau kemana ataupun mau ngopi ataupun mau kemana baru ketemu gitu. Nah Sobat Bahana, nanti Bila akan kembali lagi, akan Bila bahas lagi, akan Bila obrolin lagi sama Sobat Bahana pastinya dengan topik yang lebih seru gitu. Bagaimana belanja-belanja zaman dulu sama zaman sekarang yang tinggal klik bayar aja pesanannya datang gitu. Nanti Bila bahas lagi Sobat Bahana, tapi setelah yang satu ini.
1: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa spending uang. Emang mantanmu ini bisa jomblo, anak?

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.